0: Ganjar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja sekolah biasanya kalau buat kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini apa beli gak ada, belikan orang tua atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan beberapa
4: sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
10: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Karena jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepas dari Loimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah, laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.

0: Iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan ke depannya. Penyesuaian disebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Menkes dalam keterangan sebelumnya memastikan kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusannya kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan

0: bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
2: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
3: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
4: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katanya pi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pi beli di luar lagi, terus kalau katanya yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Perancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. 38 menit lepas pukul 7 pagi, pendengar, masih bersama saya Ira Widya sampai nanti pukul 10 pagi. Dan masih ada banyak informasi juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda, menemani Anda di pagi hari ini. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Sampang Pag-iini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pecinta sepak bola di Kabupaten Sampang akan disuguhi pertandingan spesial yang penuh dengan nostalgia. ASKA PSSI Sampang secara resmi mengumumkan pertandingan ini melalui akun resmi @PSSI Sampang. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni menyampaikan, laga persahabatan bertajuk Match Day Legend itu akan mempertemukan Persesa Legend versus Persebaya Legend, dijadwalkan berlangsung Kamis 14 Mei 2026 pukul 3 sore di lapangan SSC Sampang. Laga ini pendengar menarik perhatian karena akan menghadirkan deretan mantan pemain bintang yang pernah berjaya di masanya. Persesa Sampang memastikan kehadiran legenda Persesa antara lain Rodek dan Fauzi. Selain sebagai ajang silaturahmi antar pemain lintas generasi, laga ini diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat lokal serta menginspirasi bibit-bibit muda pesepak bola di Madura, khususnya di Sampang. Untuk pecinta sepak bola di Sampang, terutama yang sudah berumur, tentunya tahu pendengarnya dengan legenda Persebaya hadiri pertandingan mereka di hari Kamis ini, yakni di turnamen U40 legenda-legenda Persebaya seperti Seger Sutrisno, Winarno Yusuf Ekodono, Amar Makruf akan bermain di SSC. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan aksi olah bola dari para legenda ini dapat langsung merapat ke lapangan SSC sore ini pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, pihak penyelenggara menyediakan kanal komunikasi melalui media sosial resmi mereka di PSSI Sampang.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Ya, akhir-akhir ini membangun keluarga merupakan sesuatu yang sangat mahal. Karena apa? Ada banyak orang berkata begini, ekonomi akan mempengaruhi hubungan antar keluarga. Uang sangat berperan penting. Lah bagaimana kalau ekonominya murat-marit? Gak ada duit, pasti keluarga hancur. Tidak seperti itu. Anda membutuhkan keteraturan terhadap apa yang Anda peroleh. Dalam hal ini, uang. Dalam hal ini, bagaimana mengelolanya. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang perilaku berhutang.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, perilaku berhutang sering menjadi pilihan individu untuk menyelesaikan pemenuhan kebutuhan. Nggak ada jalan lain. Income nggak cukup, hidup pas-pasan, yang ngutang aja. Mari kita ikuti apa yang sedang kami bicarakan. Pendengar, perilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini tentunya tidak lepas dari sikap seseorang terhadap uang, karena perbedaan sikap akan diikuti oleh perbedaan perilaku seseorang yang berhubungan dengan uang. Utang telah menjadi pilihan masyarakat karena banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya saja, terpaksa pinjol, terpaksa kredit. Nanti pusing sendiri juga ya. Ya, pendengar, utang telah menjadi pilihan masyarakat karena tidak ada jalan lain. Niat berutang timbul disebabkan adanya kebutuhan tertentu, sehingga diperlukan persediaan uang yang melebihi pendapatan. Misalnya saja, wah tiba-tiba ada keluarga yang perlu dibantu karena sakit, atau kedukaan, atau ya banyak hal. Tiba-tiba harus memenuhi kebutuhan yang tidak disangka-sangka. Dan kebutuhan itu banyak macamnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut baik yang sudah direncanakan atau yang mendesak secara tiba-tiba seperti saya katakan tadi. Mana gua tahu kalau tiba-tiba ada ini, ada itu. Nah, jadi gimana? Nah, Seseorang yang berencana untuk berutang biasanya telah mempunyai perhitungan atau prediksi tentang kemungkinan proses pengembaliannya, walaupun dalam kenyataannya sering terjadi kesulitan pengembalian atau kredit macet. Pendengar, berbicara tentang perilaku hutang ini, tentunya ada begitu banyak masalah yang terjadi. Kadang-kadang orang bilang begini, lah negara aja berutang. Negara berbeda dengan personal atau pribadi. Ini harus dipahami. Anda tidak bisa membandingkan antara hutang negara dengan hutang pribadi. Ini sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, saya Adriana Usmani masih bersama dengan Anda. Ketika Anda ingin berbicara atau berkonsultasi dengan kami terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pendengar, pada dasarnya setiap orang harus bisa mengatur pengeluaran uang yang digunakan agar tidak menjadi boros dan kesulitan untuk membeli kebutuhan yang terkadang serba mendadak. Furham, seorang ahli dalam pengaturan keuangan, menyatakan bahwa uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat kuat karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesejahteraan dan cara berpikir seseorang. Bagi mereka yang tidak memiliki uang, maka uang akan bertindak sebagai motivator. Maksudnya begini, ya, kalau saya mempunyai uang segini, berarti saya harus mengaturnya dengan baik, termasuk menabung. Dan ketika Anda berhasil melakukan itu dengan baik dalam kurun waktu yang cukup lama, maka Anda bisa menjadi seorang motivator. Anda bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa saya berhasil kok dengan cara seperti ini, dengan pengaturan seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan uang dapat bertindak sebagai motivator karena ada pengelolanya, penggunanya. Uang juga memiliki kekuatan untuk memprovokasi kecemasan dan ketidakbahagiaan bagi mereka yang tidak memiliki uang banyak. Ini juga masalah. Aduh, gak punya duit, pas-pasan. Maka terjadilah korupsi. Tapi jangan salah, korupsi juga terjadi di antara orang-orang yang banyak uang. Kenapa? Tidak puas terhadap uang. Jadi, kecemasan dan ketidakbahagiaan yang dialami oleh orang-orang yang uangnya sangat limit mungkin bisa memicu mencuri, penuh dengan kebohongan, dan seterusnya. Pendengar, penelitian lain juga mengatakan bahwa sikap terhadap uang berdampak kepada kebiasaan konsumen untuk berbelanja. Ideologi politik kita tahu bersama, dan ini menjadi rahasia umum. Sikap terhadap lingkungan dan prestasi kerja. Maksudnya begini, kalau sikap terhadap uang yang berdampak kepada kebiasaan-kebiasaan, itu tergantung dari pikiran, pengertian, pengelolaan. Ada orang yang senang berbelanja, tetapi dia pergi ke satu tempat atau mall atau apalah namanya pasar, pokoknya tempat untuk berbelanja. Dia memiliki sikap yang teratur. Dia hanya datang dan melihat-lihat, kata orang pengen tahu. Terjadi kenaikan harga enggak? Terjadi penurunan harga enggak? Karena itu menjadi informasi untuk dia bisa mengelola keuangannya lebih baik. Prestasi kerja. Nah, kalau saya digaji kecil ngapain capek-capek? Repot aja lagi. Kalau gua digaji gede, boleh. Nah, Banyak orang sekarang termotivasi bekerja untuk uang. Betul. Tetapi yang paling penting, Anda bisa mengaktualisasikan diri terhadap diri Anda sendiri, apa yang Anda punyai. Ketika Anda mengaktualisasikan diri, mempromosikan diri Anda, bekerja dengan giat, maka sudah barang tentu penghasilan yang Anda dapat pasti memadai. Ada banyak yang mengatakan, saya kan punya keahlian ini dan itu, Bu. Tapi ya gitu deh, gajinya kecil banget, ya sudah seadanya. Saya pikir Anda harus mencoba mengurangi, lalu menghilangkan pemikiran seperti ini. Kemudian masalah uang juga merupakan alasan utama terjadinya konflik. Teman baik bisa pecah karena konflik uang. Jualan bersama, ya. Misalnya kita mau join bisnis, join jualan. Kenapa dari awal janjinya keuntungan bagi dua? Ini kok saya nggak dapat sesuai dengan janji. Ini juga pemicu konflik. Apalagi dalam hubungan antar pasangan di dalam pernikahan dan keluarga. Ini bukan konflik lagi, bisa terjadi perceraian. Itulah uang. Dia akan berperilaku positif dan dia juga bisa menjemput.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, dalam Kamus Bahasa Indonesia, utang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain dan adanya kewajiban membayar kembali. Seseorang dikatakan berutang manakala mereka memiliki pinjam

0: pinjaman terhadap bank, kartu kredit, tidak mampu menyelesaikan tagihan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Saya tahu bahwa pendengar lebih tahu dari apa yang kami bicarakan saat ini. Nah, seorang ahli mengatakan bahwa utang sebagai sebuah tindakan individu atau rumah tangga pada proses di mana uang dipinjamkan dengan harapan akan dibayar di kemudian hari. Utang sering disamakan dengan kredit, meminjam, mengangsur, mencicil, atau membeli secara tidak tunai. Selain itu, kredit adalah sebuah kesepakatan untuk meminjam uang dengan asumsi bahwa peminjam dalam berhutang berniat dan berusaha melakukan sesuatu agar dapat membayar hutangnya selama periode tertentu, cicilan. Anda bayangkan ya, kalau Anda punya cicilan katakanlah 20 tahun, nah 20 tahun Anda berhutang. Lalu gimana Bu, nggak punya cash? Betul. Anda carilah kemudahan-kemudahan, dalam hal ini tentunya kredit rumah ya. Carilah kemudahan-kemudahan sehingga cicilannya cukup ringan. Ketika Anda mampu, mungkin jadwal untuk mencicilnya lebih dikurangi ya. Sehingga tekad agar tidak terjebak kepada hutang itu gaya hidup dan tuntutan sosial yang dapat membuat banyak orang terjebak pada utang yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, tadi saya bicarakan tentang kredit rumah, kredit mobil, itu kebutuhan. Jadi benar-benar Anda harus mengaturnya dengan baik. Pikirkan 10-15 tahun ke depan. Nah, rata-rata sekarang saya kira semua pendengar tahu bahwa kredit properti atau rumah atau mobil, tentu pihak yang akan memberikan kredit itu akan memperhitungkan dengan usia Anda. Mencukupi diri dengan apa yang dimiliki tanpa memaksakan diri, serta tekad untuk tidak berhutang dalam bentuk apapun merupakan cara atau kebiasaan yang dapat diterapkan agar terhindar dari utang yang menyesatkan. Emang ada yang utang yang menyesatkan, Bu? Ada. Pinjol dulu. Saya tidak ingin menjelek-jelekin pinjol, tetapi ini hal yang sangat berbahaya. Karena apa? Anda pasti akan dipermalukan kalau telat bayar. Bayangkan, tadinya ada teman yang tidak tahu bahwa Anda sedang berhutang, akhirnya dipermalukan. Kalau you punya teman 2000 orang tahu you berhutang. Biasakan diri untuk membayar segala sesuatu secara tunai dan jangan menggunakan kartu kredit bila tidak perlu. Jangan pernah melakukan pinjaman terhadap lembaga yang tidak bertanggung jawab dengan cara menjanjikan kemudahan dan akhirnya membuat Anda terjebak dalam lingkaran setan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, diskusikanlah dengan pasangan atau orang yang dapat dipercaya dan berpengalaman sebelum membuat keputusan untuk berhutang. Apalah gunanya punya barang mewah, bermerek, berpenampilan super mewah, namun Anda pusing memikirkan cara membayar cicilan sampai-sampai stres. Ada juga bahayanya orang mengalami gangguan emosi dan mental. Sebelum mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda sebagai pesan. Daripada pesan hari ini untuk membangun keluarga adalah hidup dengan kesederhanaan dapat memberikan rasa ketenangan dalam jiwa. Seseorang juga akan lebih damai dan nyaman dengan kesederhanaan yang diikuti dengan rasa cukup. Dan ini tentu akan mendorong setiap insan untuk lebih banyak bersyukur atas nikmat Tuhan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani, mohon diri dari hadapan Anda.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
2: Sampang pagi ini.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: Sampang pagi ini.
4: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Sampang, Informasi dan Inspirasi. 45 menit lepas pukul 8 pagi pendengar, masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz dari Sampang, Informasi dan Inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas Ato RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 pagi pendengar, Jatim hari ini kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang pagi ini edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Saatnya saya Ira Widis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan, generasi yang akan datang.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dengan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibuat dengan tujuan parodi.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Sumenep pagi ini.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kami menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Batu mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada persiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berakomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum long weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani. Matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat, suhunya ada di angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27.000 penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trang Bawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27.000 lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13.000 lebih pelanggan berangkat dan 14.000 lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog Jawa Timur tambah, libur panjang kenaikan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27.000 penumpang. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: Dari elemen pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita kuasai sekitar 457.000 liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900.000 liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin.
3: Soalnya masih jadi, banyak yang langka di pasar tradisional.
2: Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. Di SP2KP, kan memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Ya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga

0: eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui, Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
2: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
3: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
2: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
3: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
2: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
3: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
2: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
3: Terus, kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
2: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
3: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
2: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
3: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia, pendengar, yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

Menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menit ke-38, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMKM di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke-46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, mendengar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mensucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup, di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban. Terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini, semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi, yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan, atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Biku, terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo. Kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam. Kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih, Biku Teja.
2: Terima kasih.
1: Apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, menuju ke Candi Borobudur. Sekaligus mengakhiri Jatim hari ini, begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas Dini Wardani beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini. Pro 1.

0: 101.
1: Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RR.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: 101.1.
1: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda di Sumeneb siang ini ya. Saya menemani sampai di titik di sore nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, terkait dengan hari ini ya, libur nasional hari ini, di mana bertepatan pada kenaikan Yesus Kristus ya. Saya coba hadirkan juga informasi mengenai hal ini, karena kalau di Gereja Katedral Jakarta ini dilakukan serangkaian kenaikan Yesus Kristus hari

ini secara hikmat ya. Pendengar, ini jemaat mengikuti seluruh rangkaian proses doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi terpantau masih berlangsung jam 8.45 tadi ya. Dan para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi di area luar tempat peribadatan juga terpantau sangat tertib, tetap kondusif, apalagi Polri terlihat berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, thank you. Anda masih stay tune. Lagunya bagus ya. Andi Meriam Matalata, Januari yang biru. Biru seringkali diibaratkan pada hal yang sedih ya. Tapi pendengar, sekarang hari libur, besok cuti bersama. Anda jangan sedih-sedih ya, harus menikmati waktu Anda bersama keluarga, bersama orang tercinta Anda. Liburnya, Mei ini banyak ya liburnya ya. Tanggal besok cuti bersama. Kemudian nanti pada hari raya Idul Adha juga libur tuh. Liburnya panjang, tanggal 1 Juninya pun libur ya. Okay, semoga diberikan kebahagiaan selalu untuk Anda pendengar sambil dengerin program 1 RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda. Wah, puas kita nih siang hari ini karena saya menemani sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Wah, 4 jam lagi ya. Okay, lagu-lagu Indonesia dan manca mengudara dan kita jelang Pro 3 RRI Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brasil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini. Dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di dari Super League 2025-2026, untuk regulasi National Hockey Association di Super League, itu ada 17 yang granted di National Hockey Association yang

telah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. Ailik berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3.

0: Sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang ya, tentunya di Sampang siang ya, nanti tepat di jam 12 hingga jam 1 siang nantinya. RW Sampang juga akan mengikuti program Madura hari ini, yang dimana kita akan mendengarkan informasi-informasi seputar 4 kabupaten di Madura, yang dimana informasi terkini yang akan hadir di Madura hari ini, yang akan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb. Dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, tentunya di 100,8 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasang Songan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.

0: Madura hari ini, hari ini. Madura hari ini pendengar edisi 14 Mei 2026 di tepat hari Kamis. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Saya ditemani oleh Isnai yang akan memberikan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, assalamualaikum Isnai, apa kabar Anda hari ini?
1: Waalaikumsalam Ayu.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, informasi apa saja yang akan dihadirkan Isnai dari Sampang dan Bangkalan?
1: Dari Sampang Bangkalan nantinya dihadirkan Ayu, yang dimana nanti dari Bangkalan sendiri lalu lintas hewan kurban di Suramadu tanpa checkpoint. Dan dari Sampang, Pemkab Sampang matangkan usulan Trunojoyo jadi pahlawan nasional. Dan masih dari Sampang, petani Sampang mulai tanam tembakau. Dan nanti dari Sampang lagi ya, Laga Reoni Persebaya dan Persesa bertabur bintang nanti sore ya di UU40 di Sampang sendiri. Dan demam Piala Dunia 2026 picu lonjakan tren font football ya. Dan terakhir nanti dari Sampang, 3 kecamatan di Sampang lamban setor data kekeringan. Dan nanti informasi lainnya akan menyusul Ayu, mungkin ya itu saja yang akan dihadirkan di Madura hari ini.
0: Baik, oke. Dan beberapa informasi dari Sumenep juga dan Pamekasan akan kami hadirkan. Di antaranya Danrem Baskara Jaya tinjau sejumlah program strategis. Polsek Batu Putih intensifkan patroli dialogis. Kemudian Universitas Madura buka pendaftaran gelombang 2. Polres Pamekasan tangkap 2 terduga pelaku pencurian emas. 2 CJH Pamekasan gagal berangkat akibat sakit. Informasi yang mengawali jumpa kita di Madura hari ini akan saya hadirkan dari wilayah Sumenep.
2: Sumenep siang ini.
0: Danrem 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Kohir meninjau sejumlah proyek strategis di Sumenep. Ini dilakukan di lokasi pembangunan Yon TP 931 Garing KJ, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Pekondeng Rubaru, serta pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Danrem didampingi Dandim 0827 Sumenep dan Kasdim juga, kemudian jajaran dan Ramil. Peninjauan dilakukan sesuai rencana. Pendengar, Dandim 0827 Letkol Infantri Citra Persada mengatakan pembangunan ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan teritorial sekaligus pembangunan di wilayah kepulauan. Danrem juga meninjau aktivitas Koperasi Merah Putih Desa Pekondeng. Kemudian program koperasi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian. Sementara itu pembangunan jembatan perintis Garuda terus dipercepat yang menjadi akses vital penghubung wilayah masyarakat Ambunten. Dan TNI AD menegaskan komitmennya mendukung program pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Masih dari Sumenep, Polsek Batu Putih Polres Sumenep meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan sambang desa guna menjaga situasi keamanan, ketertiban Kamtibmas tetap aman kondusif di Batu Putih Sumenep. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polsek Batu Putih menyasar toko agama, toko masyarakat, warga, serta titik rawan. Dalam patroli, petugas terdiri dari Aibda Ibnu, Brigadir Arif Yuda, menyampaikan juga berbagai imbauan. Selain memberikan rasa aman dan nyaman, patroli bertujuan meningkatkan antisipasi. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura menyampaikan patroli ini sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, termasuk antisipasi kejahatan 3C, curat, curas, curanmor. Selain menyambangi pemukiman juga, petugas melaksanakan patroli objek vital di sepanjang jalan area Wiraraja dengan hasil situasi aman. Selama kegiatan, situasi wilayah hukum Polsek Batu Putih dilaporkan tertib, aman, dan kondusif. Dua informasi mengawali jumpa kita. Kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan. Isnai.
1: Baik, terima kasih Ayu sudah menghadirkan informasi pertama di rangkaian Madura hari ini. Pendengar, sebagai informasi pertama di rangkaian Madura hari ini, tentunya dari RRI Sampang, yang dimana kita hadirkan dari Sampang 3.

0: Kecamatan di Sampang lamban setor data kekeringan. Rupanya, percepatan penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Sampang terbentur masalah administrasi di tingkat bawah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sampang mencatat masih ada 3 kecamatan yang hingga kini belum menyertorkan data daerah rawan kekeringan, yakni Kecamatan Karangpenang, Sampang, dan Kedungdung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosni menyayangkan sikap pasif ya ketiga kecamatan tersebut, padahal data tersebut sangat krusial sebagai dasar hukum penerbitan surat keputusan bupati terkait wilayah terdampak. Langkah menggunakan data lama merupakan pilihan terakhir, namun hal ini menyiapkan risiko tersendiri. Kondisi geografis dan debit air di lapangan bisa berubah setiap tahunnya jika data yang digunakan tidak diperbaharui. Dikhawatirkan penyaluran bantuan air bersih nantinya tidak tepat sasaran atau ada wilayah baru yang terdampak justru tidak tercover bantuan. BPBD menargetkan seluruh pendataan rampung di bulan ini tanpa adanya SK Bupati yang diterbitkan berdasarkan data akurat. Anggaran dan logistik bantuan air tidak dapat dicairkan secara resmi.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar masih di Madura hari ini, yang dimana para pendengar kita hadirkan masih dari Kabupaten Sampang. Ini mana petani Sampang mulai tanam tembakau. Memasuki musim kemarau, petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang mulai menggarap lahan dan menanam tembakau. Cuaca panas yang mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir menjadi penanda dimulainya musim tanam tembakau di tahun ini. Petani asal Desa Daleman di Kecamatan Kedungdung, Salamon mengaku tetap optimis meski pada musim tanam tahun lalu mengalami kerugian akibat hasil panen yang tidak sesuai harapan. Menurutnya, bertani tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di pedesaan. Salamun mengatakan kerugian di tahun lalu tidak membuat dirinya patah semangat untuk kembali menanam tembakau. Ia berharap cuaca selama musim kemarau yang dimana pendengar mendukung pertumbuhan tanam sehingga hasil panen di tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Yang tentunya pendengar kembali di Salamun ya, selain berharap kondisi cuaca mendukung, para petani juga meminta pemerintah menjaga kestabilan harga tembakau saat musim panen tiba. Menurut mereka, harga jual yang baik akan menentukan keberlanjutan petani untuk tetap menanam tembakau setiap tahun. Sementara itu, petani lainnya asal Kecamatan Sampang, Mulyadi, mengaku mulai menyiapkan lahan sejak awal Mei karena kondisi cuaca dinilai sudah cukup mendukung untuk penanaman. Ia menilai tembakau masih menjadi komoditas andalan masyarakat Madura yang saat ini masih kemarau. Namun demikian, Mulyadi menyebut biaya produksi dan perawatan tanaman tembakau setiap tahun terus meningkat. Karena itu, para petani berharap hasil panen di tahun ini maksimal dan harga tembakau tetap stabil agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Itu saja Ayu sebagai informasi pertama, mungkin informasi berikutnya silakan.
2: Baik, terima kasih Isnai, tadi beberapa wilayah sudah dihadirkan pendengar. Kita juga bergeser ke Pamekasan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap 2 terduga pelaku pencurian emas, AL 24 tahun, UN 51 tahun. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, penangkapan ini hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta Pamekasan. Tepatnya pada 2 Mei lalu. Menurut Yoyo, setelah menerima laporan pada 9 Mei, tim Resmob Satreskrim Polres langsung bergerak cepat melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi. Hanya berselang 1 hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmob Polres melacak pelaku yang sudah berada di Pulau Jawa. Kemudian petugas berkoordinasi dengan Resmob Satreskrim Polres Dompu melakukan pengejaran ke wilayah NTB, hingga akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Masih dari Pamekasan, sebanyak 2 calon jemaah haji Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan Tanah Suci. Menurut Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Pamekasan, Abdul Halim membenarkan dan keduanya dipastikan tidak bisa 2 hari sebelum keberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis. Dan dikatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan bisa langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang. Masih ada satu informasi lain dari Pamekasan, kita akan hadirkan satu lagu dulu buat Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Madura hari ini.

0: Baik, terima kasih. Anda masih setia bersama kami, Madura Hari Ini. Saya dan Isnai, saya Gita Ayu dan Isnai masih menemani Anda. Informasi terakhir ya, dari Pamekasan, tim promosi penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 UNIRA tahun akademik 2026-2027 terus mengencarkan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan upaya memperkenalkan program studi, fasilitas kampus, berbagai peluang juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, tim promosi aktif mendatangi SMA, SMK, MA, dan para anggota tim memberikan pemaparan mengenai jalur pendaftaran PMB gelombang 2, program beasiswa hingga prospek kerja. Usairi, koordinator tim promosi PMB UNIRA, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi lengkap akurat kepada calon mahasiswa. Dan selain melakukan presentasi di aula sekolah, tim promosi juga membuka sesi tanya-jawab terkait proses pendaftaran dan lain-lain. Ia berharap melalui sosialisasi tatap muka, Universitas Madura UNIRA dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa potensial, khususnya di Pamekasan, Sampang, hingga mampu meningkatkan minat generasi muda untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk diketahui, Universitas Madura membuka 3 gelombang penerimaan mahasiswa baru tahun ini, yakni gelombang pertama pada 5 Januari sampai 7 Maret, gelombang kedua pada 3 April sampai 16 Mei, dan gelombang ketiga pada 20 Mei sampai 15 Agustus. Semua informasi sudah kami hadirkan, pendengar dan Isnai dari Sumeneb dan Pamekasan. Selanjutnya, informasi terakhir dan sekaligus menutup jumpa kita di Madura hari ini. Silakan Isnai.
1: Baik, terima kasih Ayu sudah menghadirkan seluruh rangkaian informasi di Madura hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan kembali informasi dari Kabupaten Sampang.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi dari Sampang yang dimana di Sos Sampang saring 97.000 data sasar 270 siswa untuk sekolah rakyat. Dinas Sosial PPPAD Kabupaten Sampang tengah memvalidasi data calon siswa program sekolah rakyat Jatim 1. Dari data awal sebanyak 97.000 anak kategori miskin dan miskin ekstrim di desil 1 dan 2, hasil penyaringan saat ini telah mengerucut menjadi sekitar 5.000 calon siswa. Penyaringan data ini diperoleh dari sinkronisasi data dengan Dapodik dan IMIS Sampang ya, untuk memastikan calon siswa tidak sedang terdaftar di sekolah umum. Petugas pendamping keluarga harapan di lapangan akan memverifikasi dengan target khusus untuk anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di usia 7 tahun hingga 21 tahun. Sesuai dengan ketentuan, seluruh tahapan penjangkauan akan selesai di akhir Juni dengan registrasi ulang di awal Juli sehingga dapat memulai tahun ajaran baru tepat waktu pada pertengahan Juli. Untuk melanjutkan informasi berikutnya, kita dengarkan satu buah musik ke ruang dengar Anda.

0: Tentunya masih di Madura hari ini di RRI Sampang yang berjadi dengan langsung dengan RRI Sumeneb. Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Lalu lintas hewan kurban di Suramadu tanpa checkpoint. Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bangkalan, DRH Ali Maki, menjelaskan, karantina di simpang 4 pertempatan akses Suramadu sisi Madura sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan, sehingga akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumen tersebut. Terpisah, pemilik kandang ABD Farm Sahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah kejadian terjadi ya kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan. Kata Sahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban dengan berbagai ukuran ya, titipan petani dan sekitar petani dan stok juga stabil. Dan informasi berikutnya, pendengar masih Madura ini, kita bergeser ke Kabupaten Sampang. Pendengar, yang dimana Pemkot Sampang matangkan usulan Trunojoyo jadi pahlawan nasional. Pemkot Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama dengan Universitas Trunojoyo Madura. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkat Sampang, Sudarmanto, mengatakan Pemkot Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya saat ini pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah persyaratan seperti seminar nasional, penyusulan naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Sebelumnya Universitas Trunojoyo Madura melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Sampang guna memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah terkait pengusulan tersebut. Pemkot Sampang dan UTM menargetkan seluruh persyaratan pengusulan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional dapat rampung pada akhir tahun 2026. Dan pendengar, kita bergeser ke dunia olahraga, tentunya dari Sampang yang akan hadir saat lagi.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar, laga reuni Persebaya versus Persesa bertabur bintang sore nanti, yang dimana dari umur 40 tahun ya, Asosiasi Kabupaten atau Setkap PSSI Sampang mengumumkan legenda Persebaya dan Persesa Sampang yang siap berlaga di Fun Game Turnamen U40 sore ini. Penyintas sepak bola di Kabupaten Sampang akan disuguhi pertandingan spesial yang penuh nostalgia dari bintang-bintang kedua tim. Ketua ASKAP Sampang Muhammad Iqbal Fatoni secara resmi mengumumkan nama bintang yang berlaga. Laga persahabatan bertajuk Matchday Legenda itu akan mempertemukan Persesa Legenda versus Persebaya Legenda, dijadwalkan berlangsung nanti sore ya di lapangan SSC Sampang. Sederet pemain bintang yang akan hadir di antara lain legenda Persesa Rodek dan Fauzi, sedangkan dari Persebaya akan hadir pemain legenda seperti Seger Sutrisno, Winarno, serta Yusuf Eko Dono dan Anwar Ma'ruf. Masih di Madura hari ini ya, pendengar, kita bergeser kembali, masih dari Sampang, masih seputar dunia olahraga. Demam Piala Dunia 2026 picu lonjakan tren fan football. Seiring dengan semakin dekatnya Pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia di tahun 2026 akan berlangsung. Antusiasme masyarakat global kini tidak hanya bertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas football ya, fan football NHFC, Vicky Jiru menyebut, tahun ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jaringan sosial. Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisahkan beberapa pekan, tren football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni yang akan mendatang. Itu saja informasi yang hadir ke ruang dengar Anda dari rangkaian dua hari ini, tentunya dari RRI Sampang. Dan sekaligus Ishak yang bertugas bersama rekan Ayu yang ada di RRI Sumeneb, undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan...
1: Pendengar, tepat di jam 1 kita akan mendengarkan ya berita olahraga dari RRI Sumeneb. Dan sekaligus juga kita dengarkan kembali ya di program selanjutnya di Sampangsnya, di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Kamis 14 Mei bersama saya Gita Ayu. DPR RI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan, siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris, karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal berkualitas. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Selain komentator, Putra juga meminta RRI memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik sebelum turnamen dimulai. Ia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Dan kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibanding platform lain. Dan sebelumnya Direktur Utama RRI Hendrasmo memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. Dan RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut. Caretaker Madura United terus membenahi sektor pertahanan yang menjadi pondasi penting dalam meraih jumlah poin penting beberapa laga terakhir. Tagoano Fontrian melaporkan.
2: Perubahan cara bermain Madura United semenjak ditangani caretaker Rahmat Basuki menunjukkan hasil yang cukup bagus. Meski sempat masuk zona degradasi, Madura United menunjukkan perkembangan positif dengan raihan 12 poin dari 6 pertandingan terakhirnya yang membuat Laskar Sapekraf sementara keluar dari zona degradasi. Perubahan yang cukup nampak yakni di sektor lini pertahanan. Hal tersebut sangat membantu bagi perjalanan Madura United dalam meraih poin yang sangat penting guna menjauh dari zona degradasi. Rahmat Basuki menjelaskan, pihaknya melakukan perubahan untuk membenahi sektor pertahanan agar keseimbangan permainan bisa terjaga. Menurutnya, kegagalan dalam bertahan membuat peluang untuk mengalami kekalahan cukup besar sehingga menjadi perhatian khusus untuk lebih ditingkatkan. Evaluasi juga terus dilakukan dalam sesi latihan untuk membenahi pertahanan Madura United yang makin menyulitkan bagi tim lawan. Rahmat mengungkapkan, pembenahan lini belakang di kondisi krusial saat ini merupakan hal logis untuk meningkatkan performa tim dalam mendapatkan poin.
3: Tapi saya berpikir secara logis bahwa ketika kita kuat defense, minimal kita tidak kalah. Tapi ketika kita gagal nyerang, minimal kita seri. Tapi ketika defense kita sudah gagal, kemungkinan untuk kalah itu sangat besar. Makanya saya perbaiki defense. Bagaimana fleksibel formasi di situ, saya tekankan benar. Karena di setelah pertandingan, setelah latihan, kita sering melakukan analisis bahwa posisi kita saat ini salah, posisi kalian saat bermain dengan lawan ini salah. Jadi ya murni karena logis, jadi feeling saya bahwa sepak bola itu bertahan.
2: Posisi Laskar Sapekraf saat ini masih dihantui zona degradasi karena masih terpaut 4 poin dengan Persis Solo dengan menyisakan 2 laga terakhir di kompetisi. Madura United berpeluang memastikan diri bertahan di Super League jika mampu meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta di pertandingan pekan ke-33 mendatang.
1: Dunia sepak bola Sampang akan memeriahkan dengan turnamen Fun Game Senior U40. Laga ini dibuka dengan pertandingan eksibisi Persebaya Legend melawan Persesa Legend. Ima Fadila melaporkan.
4: Semangat sepak bola di Kabupaten Sampang dipastikan kembali membara. Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni Fofan mengumumkan gelaran turnamen hiburan bertajuk Fun Games U40 yang akan mempertemukan para pemain legendaris di lapangan hijau.
5: PSSI Kabupaten Sampang untuk perlatan sehingga bisa adakan U40 ini. Jadi kita itu pengen banget juga merumpun. Pelaksanaan tanggal 14, cuman ada yang menarik juga di tanggal 14 karena di tanggal 14 di pembukaan itu kita akan menghadirkan legenda-legenda Persebaya.
4: Turnamen ini dijadwalkan berlangsung 14 hingga 16 Mei 2026. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah laga eksibisi yang mempertemukan Persebaya Legend melawan Persesa Legend pada sore hari di pembukaan turnamen. Fofon menjelaskan bahwa latar belakang diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk mengakomodasi kerinduan para pecinta sepak bola senior di Sampang. ASKAP menampung aspirasi para senior yang ingin kembali merumput dan ikut memeriahkan atmosfer PSSI Sampang. Meski bertajuk Fun Games, kompetisi ini tetap dikelola secara profesional dengan regulasi khusus, yaitu hanya bisa diikuti oleh 16 klub yang berada di bawah naungan resmi PSSI, serta dilaksanakan dengan sistem gugur. Seluruh rangkaian pertandingan akan dilangsungkan di Sampang Sports Center, mulai Kamis 14 Mei hingga 26 Mei 2026. Ima Fadila.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap menghadapi tantangan besar pada babak kedua Thailand Open. Pemain asal Sampang tersebut dijadwalkan bertemu dengan wakil Korsel Korea Selatan Jun Hyuk Jin pada hari ini dalam perebutan tiket perempat final yang berlangsung di Bangkok. Jun Hyuk Jin menuju ke babak kedua setelah memenangi duel melawan rivalnya skor akhir 22-20-21-19. Pertemuan ini diprediksi akan berjalan sengit. Menanggapi laga mendatang, pebulu tangkis akrab disapa Ubed menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan dan ia mengaku telah mempelajari gaya pemain calon lawan. Ubed yang mengantongi modal kemenangan di lokasi yang sama pada turnamen sebelumnya berharap tren positif terus berlanjut meski menyadari level kompetisi jauh lebih kompetitif. Ia optimis dan pertandingan babak kedua menjadi ujian penting bagi Ubed membuktikan konsistensinya sebagai pemain potensial muda di Indonesia di turnamen level tertinggi. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sumenep terus mematangkan kesiapan atlet menjelang kejurnas lapis kukus Blitar Blitarian Open 3. Kompetisi bergengsi dijadwalkan pada 15 hingga 17 Mei Stadion Gelora Penataran Blitar. 18 atlet dipastikan akan turun mewakili Sumenep. Fokus utama kontingen adalah menjaga kondisi fisik serta mempertajam catatan waktu. Ketua Pasi Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan merupakan hasil seleksi dan kontingen Sumenep akan diperkuat oleh pelari nomor pendek hingga jarak jauh seperti Afifah Anggun nomor 80 meter, Pavian Dava 100 meter hingga Nafisah Adilia nomor 3000 meter. Sektor lapangan diperkuat Aisyah Syakirah di lempar cakram dan Azmi Bahitah pada nomor lempar lembing. Mujib berharap kerja keras atlet dapat membanggakan dan kejuaraan tahun ini Blitarian Open 3 menjadi panggung penting bagi atlet Sumenep mengukur sekaligus menambah pengalaman bertanding pelari-pelari unggulan dari berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 5 medali berhasil diraih atlet Pamekasan dalam kejuaraan atletik Jawa Timur terbuka yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi Unesa Surabaya. Familia melaporkan.
6: Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Pamekasan sukses membawa pulang 5 medali dalam ajang kejuaraan atletik Jawa Timur terbuka 2026 yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi Unesa Surabaya. Raihan tersebut terdiri atas 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. 3 medali emas masing-masing diraih pada nomor lari 800 meter putra U20, lompat tinggi putri U18, dan lempar cakram putra U20. Sementara itu medali perak disumbangkan dari nomor lempar martil putra U20 dan medali perunggu diraih oleh tim estafet putra 4x400 meter. Pelatih Pasi Pamekasan Muhammad Rex Siriawan menyatakan bahwa perolehan ini menempatkan Pamekasan di peringkat ke-12 dari seluruh kontingen peserta. Meski di nomor estafet 4x400 meter meleset dari target awal, ia mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
7: Ya menurut kami ini buah kepuasan sudah tercapai untuk program untuk on targetnya sudah tercapai karena mengingat ini sudah lingkup nasional, satu lingkup nasional. Yang kedua, sebenarnya bidikan kita itu menuju Porprov 2027, Mbak. Ya, kita tinggal benahin lah. Kita tinggal benahi apa kekurangan kita gitu, Mbak.
6: Reksi menjelaskan kejuaraan ini merupakan bagian dari pemetaan kekuatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Papua Jawa Timur 2027 mendatang. Mayoritas atlet yang diturunkan dalam ajang ini adalah atlet pemula guna menambah jam terbang dan pengalaman bertanding di level regional. Meski sempat diunggulkan pada nomor estafet, tim Pamekasan harus puas berada di posisi keempat sebelum akhirnya mengamankan perunggu di klasemen akhir. Pihak Pasi Pamekasan berkomitmen akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan intensif, terutama bagi para atlet muda untuk mempertahankan serta meningkatkan prestasi atletik di masa depan.
1: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: sebenarnya banyak bengkel.
1: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
2: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
3: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
2: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, Kanal

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Seperti biasa, saya menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. 662317 kode area 0328. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Evi.
1: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Lagi di mana, Evi, hari ini?
1: Lagi di kamar. Sudah selesai mandi, soalnya panas sekarang.
0: Panas banget ya.
1: Iya.
0: Banget.
1: Kalau tadi malam ada petir sedikit, cuman nggak hujan.
0: Di sana ya, di lantai.
1: Iya. Tapi nggak hujan, Mbak Gita.
0: Tapi nggak hujan. Iya, tapi.
1: Iya, masih cuman keringatannya aja yang ada.
0: Tapi kalau di sini juga kayaknya di timur itu mendung, tapi panas. Tapi mendung.
1: Kapan?
0: Sekarang ini. Di timur
1: gitu. Kalau di sini panas banget.
0: Oke, Vi, semoga diberikan kesehatan.
1: Kalau di sini nggak apa-apa.
0: Apa?
1: Mumpung panas.
0: Saya kalau diundang ke sana pas hujan dong ya, karena di sini sama
1: gitu
0: sana.
1: Ya?
0: Di sini sama sana kan sama-sama panas.
1: Iya juga ya. Lagunya ada apa, Mbak Gita?
0: Roma Irama, Roda Kehidupan, Wulan Permata, Udang di Balik Batu, Oki Ardila, Benang Cinta.
1: Benang Cinta aja ya.
0: Benang Cinta, oke.
1: Salamnya buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga.
1: Terus juga ada Suci, ada Mama Intan, ada Pak Nur Gumala, ditunggu gabungannya. Terus ada Ketoing ya. Terus juga ada siapa ya? Pokoknya buat kesemuanya aja ya. Tanpa terkecuali ada Suci boleh ada Roni bersama siapa, Abah Suni, kesemuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Lagunya nanti diputer ya, ditunggu.
0: Oke.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, F.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sip, siapa?
2: Dengan Faruk Karisma, Mbak.
0: Pak Faruk Karisma di Sarongki.
2: Iya, betul.
0: Kabar baik, Pak Faruk.
2: Cuaca tadi siang, tadi pagi menjelang siang, ya, rintik-rintik sedikit.
0: Oh, sempat hujan ya di sana ya?
2: Iya, rintik-rintik cuma, Mbak. Tadi malam juga, iya.
0: Sekarang panas ya?
2: Panas, kadang-kadang enggak itu. Karena okay. Mungkin ada awan yang lewat di atas.
0: Oke, thank you punya.
2: Iya. Lagunya Tak Borong Semuanya ya, Mbak ya?
0: Siap, Pak.
2: Lagunya untuk Pak Ong Salon di Jolo. Cuma mendengarkan doang, ayo masuk dong. Untuk Pak Ong Salon. Salamnya untuk Mbak Gita, selamat ya. Bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin, kamu juga.
2: Ya, barusan ada Evi, ada Farid, Adelia, Arindi, juga ada Basuni, ada Riki Anggara, juga ada Bu Fathor, ya. Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci,
0: okay.
2: Juga ada Bunda Yuni di Pamekasan, ada Mas Wawan. Abah Halim, juga ada Mas Roni, Pamekasan juga ada, di Sampang ada Sahdan ya, ditunggu gabungannya untuk Mas Sahdan.
0: Siap.
2: Muhammad Hasim juga ya, kalau mau monitor, aku tunggu gabungannya di Sampang. Semuanya aja, Pak.
0: Okay.
2: Pak Ketua, Bapak Hendra Cipta, ada Asep Irama juga, semuanya.
0: Siap.
2: Salamnya salam kompakan. Terima kasih waktunya, Pak.
0: Sami-sami, Pak Faruk.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Sahdan Irama.
0: Pak Sahdan?
3: Iya.
0: Di Pamekasan ya?
3: Aduh, bisa empat, Mbak Gita.
0: Mepet dikit, Pak. Maaf.
3: Aku maafin.
0: Kabar baik, Pak Sahdan?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Gitanya sendiri, Mbak Gita ya?
0: Iya betul. Alhamdulillah saya baik, Bapak.
3: Sudah suaranya tuh serak-serak gimana gitu?
0: Ya, lagi pileknya nggak selesai-selesai nih, Pak, hari ini.
3: Oh gitu ya. Gampang itu kalau pilek.
0: Piye-piye, gimana, Pak?
3: Paruh hidungnya.
0: Aduh, di mana oh kira-kira ada tukar tambah hidung? Saya mau beli.
3: Gak ada, Mbak. Masa kalau ada enak, punya aku juga aku tukar.
0: Ditukar punya Sarukan.
3: Oh, bahaya kalau ditukar kayak gitu, Mbak.
0: Ganteng langsung.
3: Oh, ganteng.
0: Oke, baik-baik.
3: Lagunya ada siapa?
0: Benang
3: ada
0: apa Cinta, itu? Lagunya Oke Ardila. Roma Irama, ada Roda Kehidupan.
3: Yang ada. Roma Irama, Mbak, ya?
0: Oke, siap.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita Ayu, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Kalau misalkan Rob, juga ada JK Asmara, Arindi, Bu Patahor, Mama Susana, Anwar, Abah Suni, Esi, Dekar Pai, juga Mbak Sukro, buat semuanya Mbak ya. Berarti Mbak Gita Ayu, terima kasih.
0: Siap-siap.
3: Lagunya tak tunggu, mari.
0: Oke, okay, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, dengan sekian musik yang hadir ke ruang dengar Anda, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di program Pro 1 Sampang kali ini ya. Semoga salam sehat selalu buat para pendengar setia. Jangan lupa selalu dengarkan RRI ya, dengan musiknya tentunya yang hadir ke ruang dengar Anda. Dan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari kali ini ya, sudah titik jam 2 siang. Bagi pendengar yang masih stay tune, yang ingin bergabung, dipersilakan di nomor telepon kami di 323661 ataupun 323554 atau di luar area ya, Sampang atau Madura, bisa ditambahkan di 0323 tentunya. Dan pendengar yang ini juga bergabung melalui nomor WhatsApp kami di 087-777-39108 ya. Kalian juga bisa bergabung melalui via WhatsApp dan bisa bertanya tentang informasi apa saja dan request lagu ya di Pro Dangdut kali ini. Dengan musik dan informasinya, ini mana para pendengar yang sudah memasuki jam 2 siang. Seperti biasa juga kita akan dengarkan ya tentang cek fakta di Pro 1 RRI Sampang kali ini. Tentunya akan dikutip langsung dari komdigi.go.id. Pendengar, informasi seputar hoax ya yang hadir ke ruang dengar Anda. Yang edisi kali ini yang di mana ya informasinya di hoax ya, di informasi cek fakta di jam 2 siang. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar. Fakta tersebut pendengar menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar, tentunya hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan bahwa membuktikan audio dalam video beredar berindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan atau Artificial Intelligence atau dikenal luas AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau Government to Government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, di mana ada Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Dan pendengar, informasi berikutnya di seputaran hoax ya, di cek fakta. Beredar juga sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang dimana melampirkan sosok Joko Widodo ya, dan maksud kami beserta Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Fakta tersebut pendengar adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kode kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence HIV moderation menganalisis dan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir dan tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi ya. Itu informasi yang hadir ke ruang dengar Anda tentunya pendengar. Yang ingin masih bergabung, dan tentunya di telepon kami di 323-661 bagi para pendengar dan cakan CRRI di penjuru Kabupaten Sampang, tentunya dari utara, selatan, barat ya, hingga di luar Sampang ada Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan dan Surabaya, tentunya di Jawa Timur lainnya. Mungkin ingin bergabung, silakan di Prodangdut Pro 1 RRI Sampang.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di ujung telepon sudah ada yang bergabung ternyata. Siapakah gerangan, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, dengan siapa dirimu, bro?
2: Dengan Syahdan.
1: Oh, dengan Syahdan Irama.
2: Iya, benar.
1: Oke, di Kemuning ya?
2: Ya, ini Kak Ishak ya?
1: Betul sekali, gimana kabarmu Syahdan?
2: Alhamdulillah, gak ada kabar lama kemana Kak Ishak.
1: Ah, kamu aja yang gak ada kabarnya kemana?
2: Kalau hari Minggu kadang ada karaokean, kadang enggak, gimana kayaknya aku tuh.
1: Gimana waktu itu saya yang ngisi hari Minggu, udah ada yang gabungan. Gimana?
2: Orang aku monitor cuma lagu doang yang diputer.
1: Ya kalau udah ada yang gabung ya dia puter lagu. Waktu Minggu kemarin sih bukan saya.
2: Minggu kemarin maksudku yang enggak ada loh, enggak ada karaokean kayaknya.
1: Oh ya, enggak tahu kalau itu. Tapi pokoknya kalau Kak Ishak yang ngisi di Prodangdut Karaoke pasti ada. Malahan Kak Ishak sendiri nyanyi sendiri. Gak ada yang gitu ya? Yang request nyanyi sendiri. Tapi gimana kalau kalian jarang muncul?
2: Minggu kemarin aku nggak bisa itu, lagi ada di rumah nenek Kak Ishak.
1: Di mana tuh rumahnya?
2: Di Nungele.
1: Di Nungele, masih Sampang ya? Ya.
2: Masih Sampang Nungele Kedungdung itu utara.
1: Oh, daerah utara, daerah Kedungdung.
2: Iya iya.
1: Ini ya, lagi kurang sehat
2: nenek sakit ya biasa.
1: Oh. Terus gimana sekarang kondisinya?
2: Alhamdulillah sudah sehat lagi.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa sering-sering disambangi berarti itu. Kalau
2: iya.
1: Kamu kesana berarti dia imunnya kuat. Lihat apa itu cucu. Berarti cucu kamu, cucu ya?
2: Iya kak.
1: Iya, harus sering kesana berarti itu kalau nenek sering tiba-tiba sakit, berarti ada yang dikangenin.
2: Ya, Kak Ishak. Oh. Kak Ishak sendiri gimana kabarnya itu?
1: Kabar saya nih baik-baik saja nih, Syahdan. Cobalah teman-teman, kalau masih ada, adakah grup di kalian nih buat Cakanca Sampang sendiri?
2: Apa itu?
1: Ya, teman-teman kamu yang seprofesi, yang sering gabungan di radio gitu.
2: Oke, nanti aku suruh gabungin. Ya, suruh gabungan.
1: Oh, enggak, maksudnya bukan suruh gabungan. Ada enggak masih teman-teman mereka, teman-teman kamu itu?
2: Ada.
1: Ada, tapi komunikasi sama kamu yang lainnya masih lancar kah?
2: Masih ada, Jeki, Bebarang, Hasim itu ada.
1: Ya enggak lah. Kalau berkenan sih menurut Syahdan, bolehlah bilang, yuk kapan-kapan yuk. Walaupun seminggu dua kali kah atau sebulan empat kali.
2: Pasti berkenan lah Kak Ishak, masa nggak berkenan.
1: Tapi kenyataannya itu mereka tuh jarang muncul di dangdut biasa ini. Kebanyakan mereka
2: dangdut biasa sukanya. Ini biasanya jarang angkat telepon loh Kak, kalau bukan Kak Ishak kayaknya.
1: Masa?
2: Kadang angkat telepon satu lagu, terus nggak ada lagi nggak angkat telepon lagi, nggak ada angkat telepon. Anak-anak tuh jadinya gimana itu, nggak orang nggak ada penyiarnya, nggak ada lagu doang, nggak ada yang angkat telepon, nggak ada yang monitor kak akhirnya.
1: Bukan nggak.

0: Dan ya, kalau ada waktu telepon lagi ya, kalau pulsanya mencukupi, mohon maaf Sahdan ya, nanti request lagunya saya putar apa adanya dulu ya. Kalau pengen bertanya atau request lagu bisa Sahdan ya, kalau ada HP Android langsung di chat WA aja ya di nomor telepon di 087 7-nya 3 kali ya. 391008 ya. Sahdan mungkin masih stay tune mendengarkan melalui radio ataupun HP ya. Bisa menekes lagunya di nomor WhatsApp tersebut. Dan bagi pendengar luar Cakanca yang ingin bergabung ya, dipersilakan masih ada sedikit waktu sebelum jam 3 sore ya. Di penghujung acara di Pro Dangdut. Dan terlupa selalu bergabung ya buat Cakanca RRI. Semoga masih sayang dengan Pro 1 Sampang. Mendengar terus di mana-mana seperti di tahun-tahun berikutnya RRI terus makin mengudara, makin dicintai buat dari dicintai tentunya buat Cakanca RRI Sampang. Dan masih di Pro 1 Sampang, masih dengan Kaisaknya menemani di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita angkat lagi nih ya. Wah, ini semoga aja bukan Sahdan nih yang lain ya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa gerangan?
1: Dangdut.
0: Perlu dangdut, dangdut adalah kita. Dengan siapa dirimu?
1: Kita dengan Wardah di Pemekasan.
0: Wardah?
1: Wardah di Pemekasan.
0: Iya, Wardah, namamu Wardah. Suaranya kok anu ya? Siapa namanya?
1: Suaranya, iya suaranya masnya putus-putus, ini dari jaringan.
0: Oh ini jaringan mungkin ya. Nah, tapi ini enak sudah suara kamu. Ini dengan siapa namanya?
1: Wanda.
0: Warda ya?
1: Wanda bukan Warda mas.
0: Oh Wanda. Pemekasan. Oke, terima kasih buat Wanda di Pemekasan. Pemekasan mana nih? Kalau boleh tahu dulu.
1: Dari Batu Marmar.
0: Batu Marmar, wow.
1: Ya.
0: Monitor RRI sendiri lewat apa nih?
1: Monitor lewat HP.
0: Oh, monitor lewat HP. Berarti HP-nya ya. Android nih ya?
1: Iya.
0: Marmar, waduh Marmar. Marmar ini Pemekasan Batu Marmar sebelah mana nih?
1: Sebelah utara.
0: Sebelah utara, oke. Makasih ya sudah ngasih tahu. Ya. Wanda mau request lagu apa?
1: Kabarnya gimana, Mas?
0: Oh, kabarku baik-baik saja. Emang kamu kenal dengan diriku?
1: Iya.
0: Siapakah aku?
1: Siapa ya? Oh, aduh. Sudah lupa.
0: Hahaha, sudah lupa. Emang kamu pernah...
1: Sudah, Mas.
0: Belum, kan? Baru pertama kali, emang gimana ini?
1: Cuman sekarang aku kabungan di acara mas ini.
0: Oh gitu, biasanya sama siapa?
1: Iya mas. Mas
0: siapa? Siapalah? Ada Mas Tahir. Pernah?
1: Enggak.
0: Mas Tikno.
1: Jarang kabungan, soalnya acara di RRI apa ya, Sampang, oh. Bukan setiap hari.
0: Oh,
1: iya. Menerima telepon, iya.
0: Oke, okay. Ini setiap hari bisa kok, kalau di dangdutan.
1: Oh, Pak.
0: Iya.
1: Ya, Mas, setiap hari menerima telepon.
0: Setiap hari menerima telepon, tapi di jam ini, di jam dangdut aja.
1: Oh, iya. Selalu kabungan.
0: Iya, oke. Okay. Ini manggilnya apa nih? Iya. Manggilnya Mbak, Adik, Kakak.
1: Ya, terserah Mas. Nggak, siapa aja.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Dengan Mbak Wanda.
1: Lagu Mas, lagunya lagu apa ya? Dangdut.
0: Dangdut. Mau dangdut,
1: dangdut
0: apa? Mau lagunya apa? Kalau pop bukan jamnya sekarang.
1: Mau lagu Kasih dan Sayang, Mas.
0: Tapi, gimana?
1: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang, wih.
1: Iya.
0: Sayangnya dengan siapa? Dengan Kak Ishaknya apa gimana? Hai.
1: Nggak, cuman. Nggak, Mas. Cuman lagu.
0: Kasih dan Sayang. Oh. Ya.

0: Dan tanyanya buat seorang.
1: Seorang, siapakah dirinya?
0: Yang jauh di sana.
1: Wih, di mana ini? Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan.
0: Sumeneb.
1: Sumeneb, waduh.
0: Salam, Mas.
1: Oke, lanjutkan.
0: Salam, Mas. Yang pertama buat Mas Ardi siapa?
1: Mas siapa?
0: Selamat.
1: Is, Mas siapa, Mas siapa?
0: Orang yang siaran.
1: Oke, lanjut.
0: Mas kamu, selamat sore. Selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar. Selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin, amin.
0: Salamnya ada Sahdan.
1: Wih, wah Sahdan. Ini fan-nya Sahdan juga ini kayaknya nih. Terus?
0: Iya, Sahdan. Sama pasangannya.
1: Waduh, pasangannya. Emang tahu orangnya?
0: Iya, ada.
1: Wah, sebutkan Anis, dong pasangan.
0: Anis itu.
1: Anis apa Adis?
0: Anis, bukan Adis. Anis, orang.
1: Anis. Ya, Sahdan.
0: Orang Sampang.
1: Orang Sampang juga. Oh, orang Kemuning kah? Ya,
0: Sampang Batolengir.
1: Oh, Batolengir.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Terus ada Sutron.
1: Siapa lagi?
0: Ada siapa lagi? Yang masuk siapa?
1: Sahdan.
0: Dari tadi.
1: Dari tadi Sahdan ini, makanya saya nungguin.
0: Sahdan.
1: Iya, Sahdan aja.
0: Sahdan sendiri.
1: Iya, Sahdan sendiri. Makanya dipanggil nih temannya dong.
0: Sana, mungkin pesen radio RRI Sampang. Gak tahu. Gak tahu kamu siaran sekarang.
1: Pokoknya kalau Kak Ishat siaran itu tiap hari Kamis. Diingat, ditulis. Kamis.
0: Iya hari Kamis, seandainya setiap hari siaran Mas selalu
1: monitor. Kalau saya siarannya tiap hari, cuman kalau dangdut tiap hari Kamis.
0: Iya. Oh
1: gitu,
0: ya maaf Mas.
1: Oke.
0: Soalnya aku jarang monitor di RRI Suara Sampang, kadang hari Minggu monitor. Biasanya hari Minggu, kalau kian nggak ada.
1: Oh ya mungkin teman saya lagi gak enak badan.
0: Iya mungkin.
1: Jadi tidak bisa.
0: Lagi apa lagi?
1: Kalau perempuan kan biasa banyak halangannya. Entah itu pusing, mual, terus ya datang bulan mungkin. Ada aja pokoknya.
0: Gitu.
1: Iya. Kan Anda pasti mengalami kan?
0: Oh iya.
1: Terus
0: kemana?
1: Terus kemana? Ayo dong, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke pantai.
1: Oke, Jumiang ya, pantai Jumiang.
0: Ada-ada aja. Lucu kamu Mas siaran.
1: Loh, kalau tidak melucu, tidak tertarik.
0: Tidak ketawa.
1: Iya, tidak tertarik nanti Wanda sama yang lain. Tidak bisa ngetawain kamu dong.
0: Iya dong.
1: Oke, lanjutkan, apalagi?
0: Lagunya ada ya?
1: Wah, ini minta versi Nada Nadi. Apa yang dari Rita Sugiarto dan Jackie? Yang mana?
0: Aku minta yang dari Nada Nadi, Mas.
1: Nada Nadi, oke. Ya, kasih dan saya.
0: Ya, buat seorang yang ada di peranjuan sana. Selamat mendengarkan.
1: Waduh. Oke. Okay.
0: Iya, buat Masnya.
1: Siapa itu di belakang tuh panggil-panggil? Watin.
0: Enggak, saudaraku Mas.
1: Oh gitu. Nah, dulunya Wati soalnya, bukan Wanda. Wati, bener Wati.
0: Bukan gitu. Bang, saudara mbaknya.
1: Oh gitu.
0: Bukan mbaknya, iya, di belakangnya mbaknya. Panggil-panggil, bukan panggil aku. Panggil saudaranya itu, ada Wati.
1: Oke, lanjutkan. Banyak banget saudara kamu ternyata di situ ya. Dua. Kakak juga katanya. Ada yang nyepit.
0: Mbak.
1: Oh, Mbak. Selamat sore, Mbak. Semoga sehat selalu, Mbak.
0: Iya, amin.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Ya udah, Mas.
1: Udah.
0: Terima kasih ya.
1: Ya.
0: Waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini seru sekali ya bersama Wanda di Batu Marmar Pamekasan ya, yang masih setia mendengarkan. Tapi katanya baru kali ini bergabung di RRI Sampang. Semoga betah ya dengan musiknya, dengan penyiarnya, dengan semuanya pokoknya. Jangan lupa selalu dengarkan RRI ya. Di belakang Wanda, wah ini kayaknya Sahdan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, dengan siapa dirimu?
2: Muhammad Hasin dari Banyuates.
1: Waduh, Banyuates keluar juga Hasin.
2: Alhamdulillah ya, juga
1: keluar. Oke, alhamdulillah. Kabarmu gimana Muhammad Hasin?
2: Ini masih Isak ya?
1: Betul.
2: Oh iya. Bagaimana kabar Isak?
1: Wah, kabar saya baik dong Hasin.
2: Oh iya.
1: Hasin. Kamu di mana nih, lupa aku? Aku sudah lupa sama kamu nih, lama ada anu di Sampang mana?
2: Banyuates.
1: Oh, Banyuates. Banyuates. Ya. Oke.
2: Okay. Ini acara dangdut.
1: Dangdut, ya. Dangdut bukan karaoke ya. Ini bukan tempatnya karaoke kamu. Kalau mau menyanyikan enggak apa-apa, refnya aja.
2: Ada, biar bisa.
1: Bah, kalau refnya aja enggak apa-apa sebentar. Saya mau pengen mendengarkan suara kamu yang sahdu-sahdu lembut gimana gitu.
2: Oh, kalau bisa silahkan.
1: Waduh, dah ada karaoke sekarang.
2: Ya, kamu mau lagu ya?
1: Lagunya apa? Kamu mau pengen lagu apa, Sahdan?
2: Lagunya dari Mansur S, Aku Minta Maafmu.
1: Mansur S?
2: Aku minta maafmu.
1: Aku minta maafmu.
2: Ya. Bukan. Bukan. Anu, pengorbanan.
1: Pengorbanan. Waduh.
2: Dari Mansur S.
1: Sama Mansur S. Pengorbanan. Deng.
2: Bukan perbincangan itu.
1: Oh, pengorbanan Mansur S. Ini ada Mansur S. Oke. Okay. Salamnya.
2: Salamnya buat semua sahabat RRI selamat siang menjelang sore.
1: Oke.
2: Okay. Juga ada barusan ada Wanda, ada Sukron, ada Sahdan, ada Anis, ada Salihin. Pokoknya ada semuanya tanpa terkecuali.
1: Betul.
2: Buat Mas Isak, terima kasih atas satunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini singkat, padat, jelas. Tadi kayaknya kalau sama Wanda itu lebih seru, lebih lama, lebih happy. Wah, terima kasih buat Wanda, Hasin, dan ya pokoknya yang lain dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi yang putus nggak?
1: Dengan tadi yang putus. Siapa?
2: Dan.
1: Sahdan, oke. Okay. Kamu kemana? Sinyalmu apapun sama yang habis ini.
2: Baterainya tadi yang
1: mati. Oh, baterainya yang habis.
2: Gimana teman-teman udah masuk semua kan?
1: Alhamdulillah, wah ini berkat kamu, Sahdan. Kalau pengen bergabung ya di Prodangdut, bukan karaoke. Setiap hari Kamis muncul kalian semuanya. Kalau bisa semuanya, biar RR itu selalu ada warna, selalu dengan musik yang berbeda ya, dengan penyiar yang berbeda
2: itu,
1: juga.
2: Aku yang kasih tahu semua itu.
1: Waduh,
2: masuk gitu.
1: Waduh, mantap kali kamu di sini ya. Mau orang siapa kamu tadi? Kamu nanti mati lagi lagunya nih.
2: Lagunya orang biasa.
1: Orang biasa.
2: Dari Zul Anggara.
1: Orang biasa. Dari siapa sah kan?
2: Zul Anggara. Ya ada.
1: Oh ada. Kalau sama saya selalu menempatkan yang selalu ada.
2: Keluarga sahnya mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin ya. Amin. Sebaliknya sekabinnya saya gabung. Semoga sehat selalu. Mula rezekinya ya, sehat-sehat. Jaga imun. Soalnya cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Saat ini Sampang ya, sudah sore ini makanya mau hujan nih, mendung sudah di Sampang kota ini.
2: Terus juga ada Sukron, ada semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
2: warga Isahnya, makasih atas waktunya. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sahdan sudah berpartisipasi menghubungi kawan-kawan lama baru yang masih stay tune. Terima kasih ya buat pendengar dan cakanca RRI terutamanya di Pro 1 Sampang yang masih mendengarkan. Selamat mendengarkan kembali dengan musik dan informasinya juga. Wah, ini kayaknya seru banget ya. Kita angkat langsung saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dirimu, Pro Dangdut?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Sukron dari Brand.
1: Wah, ini
2: Sukron Desa Brand 2.
1: Kayaknya tadi dia gabung di Pro 1 Sumeneb deh.
2: Enggak. Tadi enggak gabungan di Pro 1 Sumeneb.
1: Oh, soalnya ada yang salamin kamu.
2: Oh, tahu.
1: Ya tahu lah, saya kan selalu monitor semua RRI.
2: Oh iya, kan kalau yang nyalami ada, karena saya juga bergabung di sana.
1: Oh kan, bener. Makanya aku nunggu kamu di sini kemana, masa di sana saja. Madura ini ada dua loh, radio. Cuma
2: nanti mas, saya usahakan di sini juga hadir, karena saya udah punya live streamingnya langsung.
1: Wih, mantap kali, go go go, Sukron, ya, Sukron, wahai.
2: Sehat mas ya?
1: Alhamdulillah sehat. Kamu tahu saya siapa?
2: Kalau nggak salah ini dengan mas siapa, udah lupa saya, tapi...
1: Pernah gabungan kamu kayaknya? Dulu.
2: Ya, dulu pernah gabungan.
1: Di karaoke.
2: Rocky.
1: Iya benar.
2: Ya, apa ya? Lupa.
1: Sama Ishak di sini, Sukron.
2: Ah, Mas Ishak, benar.
1: Oke. Okay. Siap,
2: namanya
1: siap.
2: Namanya itu.
1: Cahalili.
2: Masih ada Mas Ren.
1: Mas Reno, Cahalili.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Makasih ya Sukron sudah bergabung. Kamu dengerin RRI Sampang lewat HP?
2: Lewat live streaming.
1: Live streaming ya HP kan? HP-nya ya.
2: HP, wah, Android.
1: Mantap, makasih ya Sukron.
2: Cuman agak delay kalau di live streaming itu, harus hati-hati.
1: Oh iya, tapi delaynya berapa detik cuman, tidak begitu lama.
2: Iya, tapi yang penting delaynya bukan soal wanita ya.
1: Waduh, itu yang bahaya. Kalau delaynya soal wanita, saya tidak tahu maksudnya itu seperti apa ini. Coba dijelaskan dulu.
2: Diperjelas, kalau diperjelas itu nanti sampai subuh tidak selesai.
1: Oke, okay. Kamu rasa berapa nih Sukron di sini?
2: Ya, kalau di sana saya nggak request lagu, di sini harus request lagu.
1: Betul, request lagu apa kamu?
2: Lagunya dari itu mas.
1: Dari mana?
2: Dari siapa ya? Dari itu.
1: Udah ketemu-ketemu kayaknya ini. Dari yang mana?
2: Pangeran Dangdut dari Irwan.
1: Pangeran Dangdut. Teman sendiri masih di request. Kamu gimana?
2: Ya kan saya pelupa orangnya.
1: Waduh, Pangeran Dangdut dari Irwan.
2: Iya. Cuman ada yang enggak lupa, Mas.
1: Waduh, iya, teman gimana?
2: Iya, ada. Saya itu enggak pelupa orangnya, tapi cuman ke salah satu saja.
1: Waduh. Siapa ini? Siapakah gerangan?
2: Yang pertama barusan itu siapa itu?
1: Yang pertama cowok cewek ini yang, kebanyakan yang cowok.
2: Cewek, yang cewek kayaknya.
1: Waduh, ini kayaknya ada sesuatu yang hal-hal merah jambu ini ya.
2: Tentunya iya kayaknya.
1: Waduh, berarti ini yang dimaksud yang merah jambu ini kayaknya nih.
2: Iya, ya kan saya bilang. Saya orangnya berlupa, cuman satu saya yang nggak lupa mas.
1: Oh, yang pertama ini ya yang gabungan gitu ya?
2: Iya, yang cewek yang gabungan itu saya nggak pernah lupa gitu.
1: Oh, pantas saja. Saya tahu maksud yang orang gerbang salami yang menyebutkan ya. Oke, Sukron.
2: Iya. Sang Pangeranku kalau nggak salah judulnya itu, bukan Pangeran Dang. Sang akulah Sang Pangeran.
1: Oh, Pangeran Dangdut ini yang ada.
2: Pangeran Dangdut ya.
1: Iya, Pangeran Dangdut. Kan minta versinya Irwan ya?
2: Iya.
1: Oke. Siap. Ditunggu ya.
2: Salamnya. Salamnya ya.
1: Salamnya langsung, yuk.
2: Salamnya buat Mas Ishaknya. Mm-hmm. Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Dan juga buat
3: Kru RRI masih ada semua sekarang ya?
1: Kru RRI ada semua dong, malah nambah orang baru malah.
3: Enggak seperti Mas Reno.
1: Ada.
3: Alhamdulillah. Kalau Mas Adilinya kan ada di timur sekarang.
1: Iya, di Pakai Timur sekarang.
3: Iya.
1: Ya kan yang nah, sudah diganti itu dengan saya, Ishak sudah. Jadi biar saya yang nge-cover semua di sini. Ah, ya Kak Rindo ada, terus Kak Tahirnya juga ada di sini.
3: Tahir.
1: Iya, Bang Tahirnya.
3: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah, amin. Semoga syukur juga
3: kita semuanya
1: ya,
3: doakan baliknya sama-sama teman-teman RRI gitu.
1: Amin, gitu, amin, amin, amin, amin.
3: Ya Mas Syukron gitu. Okay. Tapi alhamdulillah percakapan saya dengan Mas Ishak tidak ada perubahannya sama Mas Halili. Sama-sama cakep.
1: Waduh, mantap kali kawan. Wah. Oke, lanjut.
3: Ya. Salamnya ada Mas Sahdan. Ada Wanda yang tidak pernah terlupakan.
1: Waduh, jangan disebutkan nanti merah jambunya keluar lagi nih.
3: Ya, salamnya.
1: Oke,
3: salam. Sudah semuanya saja ya, Mas. Ada Sahdan ditunggu. Udah gabungan Sahdan.
1: Sudah, sudah. Yang gabung nanti ada Sahdan sama Hasin.
3: Oh, Hasin. Hasin itu dari Sampang juga ya?
1: Iya, Banyuates.
3: Oh, dia punya julukan, Mas.
1: Wah, apa itu?
3: Hasim Istiwa.
1: Wah, Hasim Istiwa. Wuhnya ini apa?
3: Ya, selalu nanya jam.
1: Aduh, aduh, aduh. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, semoga Hasim masih mendengarkan ya.
3: Tanpa terkecuali.
1: Oke, oke. Siap, makasih. Amin.
3: Ya, spesial lagunya. W-A-N-A. Da, Wanda.
1: Waduh, oke.
3: Ya, buat Mas Ishaknya, terima kasih. Dan buat Sahdan sama Anisnya, selamat berbahagia dan selamat itu aja.
1: Waduh, oke, siap.
3: Tidak pernah terucapkan.
1: Waduh, oke, terima kasih. Ini.
3: Terima kasih, Mas.
1: Mari. Oke, sama-sama.
3: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cakan CRRI, terutama dari Syah dan Irama Kemuning ya, yang sudah mengontak langsung kawan-kawan. Semoga betah ya di RRI Plus 1 Sampang, terus bergabung ya. Terutama buat pasangan Sahdan. Semoga juga bergabung, juga ditunggu gabungannya lain kali. Dan ditentukan buat pendengar ya, ditunggu gabungannya lagi, tapi untuk besok. Kalau sekarang sudah full ya, sudah 4 lagu kita udarakan langsung bersama, dan diinformasikan juga untuk kawasan Sampang sendiri ada nasar ini jatuh di 14.47 menit, 2 menit lagi asyar dikumandangkan, tapi musik dangdut akan terus selesai 4 lagu buat Cakanca RRI Sampang. Selamat mendengarkan kembali.
4: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, akhirnya kembali sama kita di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Inilah lagu penutup dari requestan Sukron. Dari mana nih Sukron? Perinduan ya, kalau tidak salah di Perinduan. Lagunya Sang Pangeranmu, khusus buat Wanda yang ada di Pamekasan, dari Irwan. Tentunya sebagai penghujung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sekaligus Kaisa undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Isa menemani ya di Sampang Sore sebagai informasi dan musik di Pro 1 Sampang, tentunya musik pop yang menemani di ruang dengar RRI Sampang.

0: selanjutnya.
1: Fokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri. Yang penting saya bisa menjaga sholat berjemaah 5 waktu di masjid.

Suara azan asar di Masjid Syekhona Mamat Holil Bangkalan berkumandang. Para jamaah mulai berdatangan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Di bagian saf paling depan, pas di belakang imam sudah duduk di atas sajadah suci, seorang dengan rambut gondrong bergamis dan bersorban. Ia adalah Haji Muhammad Muslim yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu.

0: Pria yang sudah genap berusia 47 tahun itu, mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 dikenal sebagai tokoh kontraktor di Bangkalan dan paling dekat dengan bupati kala itu almarhum Ki Haji Fuad Amin.
1: Mulai menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Ki Haji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Istilahnya saya mengingat pesannya beliau, "Tim, kamu enggak usah kerja proyek, kamu kerja tuku atau kerja yang lain, pokoknya kamu jangan kerja proyek." Atas pesan-pesan Bapak itu saya simpulkan, terus saya memfokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri dan masalah pekerjaan ya kerja apa adanya.
0: Namun setelah 15 tahun lamanya bergelut di dunia kontraktor, ia tinggalkan, memilih hijrah, memperbanyak beribadah dan istiqomah berjamaah sholat 5 waktu.
1: Baik, kalau masalah pendapatan, kalau dulu ya sebelum saya istilahnya hijrah ini, uang itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan segala-galanya, istilahnya bikin kita senang, bikin kita sedih, itu uang ya. Ternyata apa yang terjadi setelah saya hijrah, mendekatkan diri
2: kepada Allah,
1: SWT, ternyata uang itu tidak ada apa-apanya. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari nilainya uang.
0: Ia bercerita, awal hijrah banyak tantangan dan godaan untuk bisa istiqomah berjamaah 5 waktu. Namun setelah setahun berjalan, terasa nyaman.
1: Yang penting saya bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Intinya itu ya. Ya memang awalnya pertama niat istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu di masjid itu memang banyak rintangan dan banyak godaan. Ya sebenarnya godaannya itu istilahnya bukan godaan apa, termasuk dari hati kita sendiri.
3: Kami sembahyang di malam waktu, siang dan malam sudahlah tentu.
0: Haji Muslim di kalangan para musyafir di Masjid Syekhona Mamat Holil terkenal dermawan. Setiap buka puasa dan sahur setiap hari rutin memberikan jatah nasi bungkus seperti yang dikatakan musyafir Abdul Ghani asal Jawa Tengah.
4: Kalau puasa,
5: ada Muslim. Kalau sahur, mana ada aja, kadang-kadang enggak. Tanpa enggak pernah kelaparan, pasti ada semuanya aja makan.
0: Hal senada juga disampaikan musyafir lain, Hasan Jabir.
6: Jadi si Muslim, dikingin sedihnya si Muslim, 40 kerdus. Mencaur berjadi si Muslim. Menukkan si Muslim melihat, anu kerdus. Mewah, bukong mewah. Pas.
0: Haji Muslim kesehariannya saat ini memilih membuka toko oleh-oleh di area pertukuan wisata religi Syekhona Muhammad Holil.
1: Marilah kita usahakan sebisa mungkin, mari berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah yang subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa melaksanakan istiqomah 5 waktu, kalau enggak bisa satu waktu aja enggak apa-apa. Misalnya kalau memang duhur, asar, maghrib, isya sulit, subuhnya. Tidak ada rintangan urusan dunia, tidak ada. Kalau sholat subuh, ya berarti kalah dengan setan.
3: Hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya.
0: Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Hai. Selamat ulang tahun yang ke-23. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mas, saya mau pesen. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: kambing tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
1: Itu, kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
0: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
4: Kinerja yang ada di Sumenep, dan ternyata Gayung Bersambut, kinerja itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan inorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun, ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
3: Taufik menambahkan bahwa permainan karapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional karapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengaran pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Terima kasih Ririn. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintahan tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah, sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
7: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka.
6: Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu, menyampaikan, Bulog Jawa Timur telah menyewa 190 kompleks pergudangan dengan total 223 unit gudang berkapasitas sekitar 650 ribu ton dan saat ini sekitar 80% telah terisi.
8: Secara Jawa Timur, kita itu sudah menyewa 190 kompleks pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang
9: Jawa Timur.
8: Dan itu kapasitasnya 650 ribu ton.
9: Total.
8: Dari
9: yang disewa
8: aja.
6: Secara keseluruhan, kapasitas gudang Bulog di Jawa Timur mencapai 1,7 juta ton. Dengan stok beras per 13 Mei 2026, tercatat sekitar 1,3 juta ton. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani saat musim panen raya. Ermina melaporkan.
5: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
10: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati, mengatakan sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
11: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir di dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para penyembelih yang disebut juleha, juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
10: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
5: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
12: Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare, Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih pada perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Pril Wangkanusa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jemaat dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksiku," maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi serta menjadi teladan dalam kehidupan. Pada perayaan tahun ini, pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
13: Jadi untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Karena itu, marilah jadi saksi Tuhan melalui kehidupan dan juga melalui pemberitaan kita bahwa Yesus yang penuh kasih mengasihi semua orang dan ingin semua orang dapat diselamatkan datang kepada dia ke surga.
12: Sementara Yohana Fatmawati, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar karena meski Tuhan Yesus naik ke surga namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
14: Bagi saya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi kesukaan, sukacita yang besar bagi saya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi memberikan Roh Kudus untuk menolong saya, untuk memimpin saya, membimbing saya, bahkan menuntun saya di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
12: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan. Murid dipercayakan untuk melayani. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan.
5: Pendengar, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Tuban, umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
15: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban Romo Stefanus Koli Kurniadi menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Koli juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
16: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, Firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
15: Sementara itu, orang muda Katolik OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa, Sinta, Riki, dan Mahes mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
17: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus.
18: Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra-putri altar, lalu
19: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
15: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
20: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
21: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi, antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan ungule. Peternak sapi Saiful Irsyad mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meski harga ternak juga ikut naik. Pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
22: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
21: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
0: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua seperti di Bojonegoro untuk kurban. Punya sih 500 up ini. Ya, yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
21: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terlalu jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
1: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
4: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren ya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
23: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
1: Pengelolaan sampah proses termal itu kata Sabto akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAG tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
24: Terima kasih, Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
25: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
26: Ini luar biasa momen yang sangat terharu tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa bahwa sebagai orang Kristen Tuhan kita menjanjikan bahwa ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah. Tuhan menyertai kita selamanya.
25: Menurutnya menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Deborah, RR Jember, melaporkan.
24: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
25: RRI Jember melaporkan.
24: Demikian
5: Terima
24: kabar
5: kasih,
24: dari
5: Sandy.
24: Jember. Selanjutnya
5: Saudara
24: kita
5: masyarakat
24: menuju RRI Malang bersama Diana Rita.
5: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
2: Polres Malang mengimbau masyarakat khususnya konsumen gas LPG non subsidi ukuran 12 kg untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
3: Memang kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.

0: dengan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Sebanyak 2 calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Sebanyak 2 calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim membenarkan adanya 2 JJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 JJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
3: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat ke Mekah?
4: Yang sakit ada 2.
3: Itu kapan pemberitahuan kepada pemerintah? Tidak berangkat
4: karena kondisi. 2
3: hari sebelumnya. 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
4: Menunda.
2: Ia mengatakan, kedua JJH bersifat ditunda keberangkatannya, sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
5: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga mengimbau jemaah untuk mematuhi seluruh anjuran petugas, seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat, sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi, termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
6: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
5: Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8, Kabupaten Pasuruan, Abdul Wakid, 71 tahun, jemaah Kloter 7, Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, dari Kloter 11, Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun, dari Kloter 33, Kabupaten Lamongan, Mustika Rajim Diman, 75 tahun, dari jemaah Kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso, 58 tahun dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jamaah wafat di Arab Saudi, 1 jamaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin, 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik, akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jamaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari Kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat sore untuk Anda yang terus ya di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena takut ketinggalan tren atau fear of missing out atau FOMO ya, ini menjadi perhatian di kalangan remaja. Namun, dua anggota PIK R Mutiara Hidayah SMP IT Al Hidayah Sumenep, Raida Nur Fahira dan Rifda Nadira Nur Hasifia, menilai tidak mengikuti tren bukan berarti ketinggalan zaman, melainkan bentuk keberanian mempertahankan prinsip diri. Hal itu mereka sampaikan dalam dialog interaktif di RRI Pro 2 Sumenep ya, bertema No FOMO, gak ikut tren emang salah. Dan tuna disiarkan melalui radio dan media sosial. Raida Nur Fahira mengatakan remaja saat ini harus mampu memilah tren yang layak diikuti dan yang justru berdampak negatif pada masa depan. Menurutnya banyak remaja mengikuti tren hanya karena takut dianggap ketinggalan zaman atau tidak gaul di lingkungan pertemanan. Padahal sikap tersebut bisa membuat seseorang kehilangan kenyamanan diri sendiri. Pendapat serupa juga disampaikan Rifda Nadira Nur Hasfia. Ia mengatakan bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih penting dibanding mengikuti arus demi diterima lingkungan sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah bercerita, suatu ketika Rasulullah itu jalan-jalan di sebuah pasar. Lalu Rasulullah melihat tumpukan gandum dan melihat tumpukan itu kelihatannya aneh. Lalu Rasulullah itu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Namun apa? Tiba-tiba melihat gandum itu di dalamnya itu basah. Lalu Rasulullah itu bertanya kepada pemilik gandum, kenapa gandum ini basah? Lalu dia menjawab, gandum ini kena hujan sehingga basah. Kenapa yang basah ini diletakkan di dalam dan kenapa tidak diletakkan di luar saja sehingga orang melihat bahwa gandum ini basah? Dan Rasulullah meneruskan perkataannya, barang siapa yang menipu kami orang-orang Islam, maka itu bukan golongan dari kami. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus bersikap jujur dalam segala perbuatan. Dalam berbisnis pun kita tidak boleh menipu orang lain. Kalau kita berdagang tidak boleh memperlihatkan dagangan kita seakan-akan dagangan kita ini baik, namun kenyataannya jelek. Dan kita tidak boleh mengiklankan atau mempromosikan dagangan kita yang disampaikan baik-baiknya sehingga orang tertarik untuk membelinya, namun kenyataannya barang dagangan yang kita jual itu penuh dengan cacat. Begitupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya dia itu menjadi seorang guru, kita tidak boleh menampakkan yang baik-baik saja, namun kenyataannya dia jelek atau menipu orang lain. Apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, harus bersikap jujur, tidak boleh menipu bawahannya, tidak boleh menipu rakyatnya. Apabila seorang pemimpin itu menipu atau bersikap curang terhadap rakyatnya, maka termasuk orang-orang yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Orang yang tidak diakui sebagai umatnya, dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama syafaatil kubra, yaitu syafaat di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar, orang mengalami panas yang sangat sekali dan mereka itu tidak akan mendapatkan naungan dari Allah kecuali orang-orang itu mendapat syafaat dari Rasulullah. Sedangkan orang yang tidak diakui umatnya, dia tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan syafaat itu, salah satunya adalah orang yang suka menipu. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus senah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke.

0: Garina dur.
1: Lah ora lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng Karang Aglik.
0: Oh,
1: udan si Karang Aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang Aglik ora iya. Udan.
1: Ya, Karang Aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sukur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlingkrik amene medhos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah, ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
2: Oh,
0: padahal nyong anu ge ora takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Ora takon-takonan.
2: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
2: Ya kuwe malu sing ngomongen mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
2: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
2: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
2: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Ae kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
2: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon mbek bingung.
2: Oh.
0: Apa mending cekeli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
2: Temu. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
2: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
2: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kaya kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
2: Tapi ya ora kaya kue kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae, nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan, ye. Yeah.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe, sing marakan mumet kuwe. Nang omah ana jaminane.
2: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dhewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
2: Kok kendat ya.
0: Kayak kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada

0: nupai hiburan ngunglipur pikirane dewek.
1: Oh iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tek jajal ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Nggak mau,
1: ayo.
3: RRI Sampang.

0: Dan pendengar, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti warta berita dari 23 RRI di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
3: Yesus tidak meninggalkan kita, dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
4: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
4: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
5: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
1: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
6: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
7: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
9: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
11: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
11: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentu ya, dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
12: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi dari haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
15: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
16: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
15: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
18: Alhamdulillah, nanti banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airland secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
20: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tiket di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
19: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari

0: pola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sumenep sore ini.

2022. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini, Agama Islam bersama Ustadz Ahmad Samsuri tentang keutamaan taat kepada Allah.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diusung dengan berdasarkan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agenda topik besar kita. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailimi. Rasulullah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adati tulul 'umri fi ta'atillah." As-sa'adatu kebahagiaan, kullu sa'adati yang merupakan puncak kebahagiaan adalah tulul 'umri. Diberikan kepanjangan umur atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, memberikan statement kepada kita bahwa kebahagiaan yang sebenarnya atau puncak kebahagiaan itu adalah orang yang diberikan ketaatan kepada Allah sepanjang hayatnya, selama atau diberikan kepanjangan umur atau umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sabda baginda Rasul. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, kita yang dicari adalah kebahagiaan. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat. Rabbana, ini yang doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ketaatan yang dimaksud dengan ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bisa kita cari dengan kita menguatkan dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih taat itu? Taat itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu motivasinya adalah sabda baginda Rasul dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ad-Dailimi, bahwa disitu disebutkan, mimma awhallahu ila Daud. Salah satu wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ma min abdin yuti'uni. Tidak ada dari seorang hamba, yuti'uni, yang taat kepadaku, kata Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa wa ana mu'tihi qubla ayas alani, kecuali kata Allah, aku akan yukti memberi kepadanya qabla ayas alani, sebelum ia meminta atau memohon kepadaku. Tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah kita dan tidak usah kita apa-apa. Seluruh keperluan kita sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyediakan dan Allah mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian, wa mustajibun lahu qabla ayad'uni, dan aku ijabahi dia sebelum berdoa kepadaku. Tanpa harus kita berdoa, sebelum kita berdoa, Allah sudah mengijabahi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita sebelum kita berdoa. Kemudian, wa ghafirun lahu qabla ayastaghfir li, dan akulah yang akan memberikan pengampunan kepadanya qabla yastaghfir li, sebelum ia memohon ampun kepada. Hadirin pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Jadi apa yang menjadi perhatian kita melalui firman Allah itu? Hamba Allah yang sibuk dengan menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi dirinya dengan tunduk dan patuh dengan pada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk di dia dengan berdoa-doa yang panjang kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk meminta ampun kepada Allah. Sebelum ia meminta kepada Allah, sebelum ia berdoa kepada Allah, sebelum ia memohon ampun kepada Allah, sudah disediakan pertama kali sebelumnya oleh Allah. Pengampunan, pertolongan, dan apa yang ia butuhkan, sudah Allah sediakan pertama kali. Itu dia salah satu mengapa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis Ad-Dailin. Dengan demikian, para pemirsa dan pendengar persatu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak saya pribadi dan para pemirsa untuk senantiasa memperkokoh dan senantiasa selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi hamba yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan ke surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat tertegun, ada sih? Kok ada sih orang yang tidak mau dimasukkan surga? Kata sahabat, ola man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dengan surga itu ya Rasulullah? Man ato'ani dakhulil jannah, kata Rasulullah, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Waman asoni fahuwa ya'ba, maka fahuwa aba, maka barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, bahwa ya fahu aba, maka dialah faqat aba, maka dialah yang benar-benar tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunban. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalyangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kita hadirkan Lintas Informasi Pendengar Danrem 084 Baskar Jaya Brigjen TNI Kohir meninjau langsung sejumlah program strategis di Kabupaten Sumenep. Peninjauan dilakukan di lokasi pembangunan YONTP 931KJ Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Desa Pekondang Kecamatan Rubaru serta pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah Kecamatan Ampunten. Dalam kunjungan tersebut Danrem didampingi Dandim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada Kadim Mayor Suwandi Perwira Staf dan jajaran Damramil. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah, baik dari sektor pertahanan, infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dandim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan pembangunan YONTP 931KJ diharapkan mampu memperkuat pembinaan teritorial sekaligus menunjang pembangunan di wilayah kepulauan. Tunggal Putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah bersikap menghadapi tantangan besar pada babak kedua Thailand Open 2026. Pemain asal Sampang, Madura tersebut dijadwalkan bertemu dengan wakil Korea Selatan, John Hyuk Jin, pada hari ini dalam perebutan tiket perempat final yang berlangsung di Bangkok. John Hyuk Jin melaju ke babak kedua setelah memenangi duel ketat melawan rivalnya dengan skor akhir 22-20 dan 21-19. Pertemuan ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua pemain memiliki karakter permainan yang ulet dan daya tahan yang kuat di lapangan. Menanggapi laga mendatang, pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed tersebut menyatakan kesiapannya untuk tampil habis-habisan. Yang mengaku telah mempelajari gaya permainan calon lawannya tersebut demi menjaga asa melaju ke fase berikutnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya di hari Kamis di lembar yang ke-14 di bulan Mei di tahun 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Caring Ayah, persembahan dari RRI Ranai.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga bang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja. Mak di sana sehat dan cepat balik ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

Pendengar masih di 100,8 Pro 1 Sampang, masih di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Tidak terasa sudah jam 8 lebih 17 menit, masih di RRI Sampang ya. Tentunya juga mendengarkan Sandiwara Radio yang hadir dari RRI Sumenep. Dan tentunya masih bersama Kaisangnya di Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Dan tentunya masih di channel Pro 1. Dan tak lupa Kak Ishak juga bernyanyi ya di live Kenzo ya, masih di Pro 1 RRI sama. Selamat mengikuti bagi para pendengar dan cakanca dimanapun kalian berada. Nantinya yang ingin bergabung dipersilakan juga bagi cakanca yang tadi sudah ada ya. Ada Syahdan, ada Wanda, ada Hasin, ada Sukron. Semoga masih stay tune di Pro 1 Sampang. Bagi kalian yang ingin bergabung di nomor WhatsApp di 087-777-39108 ataupun di nomor telepon udara kita di 3236613235 dan di luar area ya, kawasan Sampang tinggal ditambah 0323. Tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang, karena informasi dan inspirasi RRI semakin di udara, semakin didengar tentunya bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 1 Sampal, tentunya Mas Dika Ishaknya menemani ya di ngobrol bersama komunitas. Dan nanti ya di Ruang Rindu juga hadir tepat di jam 9 nantinya ya. Dan saat ini di ngobrol komunitas kita hadirkan sebuah informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda ya. Jangan lupa besok dengarkan Halo RRI ya. Tentunya ada Kak Ishak yang hadir menemani satu jam ke depan dari jam 9 hingga jam 10 siang. Bagi kalian ingin mengadu apa saja boleh ya. Kita akan bantu memberikan solusi nantinya kalian bisa mengadu apa saja. Kita hadirkan narasumber-narasumber terkompeten tentunya, dan yang mungkin bisa memberikan solusi bagi kalian semuanya. Dan pendengar masih di ngobrol bersama komunitas ya, sebuah informasi hadir ke ruang dengar Anda. Dinas Sosial PPPA di Kabupaten Sampang tengah memvalidasi data calon siswa program sekolah rakyat Jatim 1. Dari data awal sebanyak 97.000 anak kategori miskin dan miskin ekstrim di desil 1 dan 2. Hasil penjaringan saat ini telah mengerucut ya menjadi 5.000 calon siswa. Penyaringan data ini diperoleh dari sinkronisasi data dengan Dapodik serta IMIS ya, Sampang, untuk memastikan calon siswa tidak sedang terdaftar di sekolah umum. Petugas pendamping keluarga harapan di lapangan akan memverifikasi dengan target khusus untuk anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di usia 7 hingga 21 tahun. Dan pendengar, tentunya sesuai dengan ketentuan, seluruh tahapan penjangkauan akan selesai pada akhir Juni dengan registrasi ulang awal Juli sehingga dapat memulai tahun ajaran baru tepat waktu pada pertengahan Juli. Masih di ngobrol bersama komunitas di RRI Sampang.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.

Hai. Selamat ulang tahun yang ke-23. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi.

masih ada kembali. Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya. Masih di titik 21 lebih 28 menit. Tentunya di Ruang Rindu. Ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya. Tentunya pendengar dimanapun kalian berada, selalu dengarkan Pro 1 RRI Sampang dimanapun kalian juga berada. Jangan lupa download aplikasi Pro 1 RRI ya. Yang dimana di Play Store ataupun App Store ya, di RRI Digital. Kalian juga bisa dengarkan Kenzo ataupun Kaisaknya ya di channel Pro 1 Sampang. Kalian bisa bertanya, bercua-cua bareng ya. Yang ingin bernyanyi di Ruang Rindu ya, siapa saja boleh di nomor WhatsApp di 087-777-39-108 ya. Di nomor kontak telepon juga bisa di 3236661 ataupun 3235554. Di luar area Madura, kita tambahin saja 0323. Tentunya masih di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu. Wah, calilinya sudah dia mempesona. Oke, kita dengarkan musik lagu ya, yang dimana lagunya dari Aku Memilih Setia, Satin Fatih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor,

nyetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di ruang rindu ya, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori. Sudah di titik 21 lebih 45 menit ya, lagu dari Christy Kaihatu, Aku Milik Siapa. Tentunya milik kita bersama ya. Siapakah yang dimiliki? Kaihatu sendiri. Pendengar ya, masih di ruang rindu. Bagi kalian ingin bergabung, masih ditunggu ya. Di ruang rindu, di line telepon kami di 323-661 tentunya. Dan informasi seputar ruang rindu, informasi dari Sampang ya, sebuah informasi yang dimana Pemkab Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama Universitas Trunojoyo Madura. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkap Sampang, Sudarmanto mengatakan Pemkab Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut bahkan pekan depan. Pihaknya bersama dan melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Dan pendengar ya, sebuah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda kali ini, yang dimana tentunya dari dunia olahraga ya, dikutip langsung dari media atau Detik Sport ya. Informasinya tunggu saja sebentar lagi. Dan masih ditunggu ya yang ingin bernyanyi di ruang rindu lagu masa lalu dengan berbagai nuansanya. Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu dahulu. Tentunya terima kasih ada Ahmad Irawan atau Wawan. Kamu ada di mana, Wan? Ada di Jember atau di luar Jember? Sudah punya momongan kah dengan pasanganmu? Ya. Ini informasinya ya, seputar berita olahraga. Kali ini Chelsea bakal tampil di Indonesia dalam rangkaian pramusimnya melawan AC Milan. Pihak The Blues meminta 3.000 tiket disediakan untuk kota fans dari negara lain. Chelsea versus Milan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta nantinya. Tanggal 8 Agustus 2026, klub asal London Barat itu terakhir ke Indonesia 13 tahun lalu. Dan tentunya pendengar, informasi ini dari Nine Sport INC menjadi pihak penyelenggara ajang ini. Penjualan tiket Early Bird sudah dirilis seminggu yang lalu dan terjual dengan sangat cepat pendengar. Dan perhelatan ini tidak hanya menyasar fans dari Indonesia, pihak Chelsea juga ingin membidik fans dari negara-negara yang berada di dekat dari Indonesia. Dan jika masih belum mendapatkan tiket tentunya pendengar, pre-sale ya, memberikan masih bisa dilakukan pada fase reguler yang sudah dimulai tanggal 10 Mei kemarin. Karena sudah lebih 4 hari ya, sekarang 14 penjualan di tiket di fase ini juga di kesempatan terakhir untuk bisa menyaksikan duel langsung Chelsea versus AC Milan di GBK Indonesia. Wah, ini siapa nih? Arab lah, siapakah dirimu Arab? Dan itu saja informasi di ruang rindu, masih banyak informasi menarik lainnya. Kita dengarkan kembali ya, dari Dedi Dores dan Michael, Suci Dalam Debu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Psst, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
3: Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang ya, tepat di jam 10 seperti biasa kita akan mendengarkan musik tradisional ya. Ini mana gendingan ya, selalu gendingan. Kita tidak punya musik tradisional, kita dengarkan melalui RRI. Yuk kita dengarkan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tretantara pula Pak Biarsa, ampun Kak Biarsa sitong gending calilit. Alhamdulillah tangki dalam acara ding gending mature malam mangken calilit ampun Kak Biarsa kelabun sampurna. Malam mangken tantana siang libat ning 107,3 FM RRI Sumenep. Tertaka tinggalan juga siang libat ning aplikasi RRI Digital ya. Tretan tara pula pemirsa malar moga mangle pura di atina pemirsa sedejena siampun ka pirsa ki buru gending calelit tangki tantona beten golah malam mangken langsung dimin badinya papan jenengan seampun alengki seampun agabunga tantona siampun paringa kabar tangki tantona beten golah badinya pa telok telepon malam mangken dalam acara ding gending Madura. Telepon saya pertama beri sapa sarumbatan kola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gending gending Madura Mas Alili.
0: Lakaran mantep ongkong ki.
1: Lakar mantep ong Mas Alili.
0: Asarang Bapak Jeffrianto.
1: Ini kasih dari pemekasan Mas Halili, hanya Mas Jeffrianto Mas Halili.
0: Setanda
1: pertolongan juga Mas Halili.
0: Sampo kata kinga.
1: Muda kinga iba kita panepana RRI. Terutama agak Pak Epi sama Pak Nur Kumala. Dua-dua nikah orangnya teh. Paling akor. Hai Mas Ali.
0: Alhamdulillah saya manabi panjeringan katipan apa saya juga.
1: Mas Jeffrianto lihat tadi pagi. Alhamdulillah sudah nanam tembakau Mas Ali.
0: Alhamdulillah. Sana apa Ibu?
1: Petong Ibu.
0: Petong Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Sapun apa mangken aragana biltan.
1: Aragana bibit sapona mangken ke antara seketak bibit.
0: Seket ke sebidak.
1: Beda macam macam tiga anu macam macam tiga Mas.
0: Pun apaan macam mah?
1: Macam mah melate topang. Buka-buk. Opos.
0: Opos. Sepanjenengan ka napa gelak sepek ta?
1: Kaduan Mas Jeffrianto opos.
0: Opos.
1: Berarti kita men tidak ada bon kenging oleh sebulan anak kasih malah petumpang
0: oposa argana seket ibu kesebiter
1: kesebiter amon si malah petumpang lah tarik ibu pupuk bon
0: menambi malah petumpang lah tarik barang ibu pupuk siapa nak argana bibit
1: argana bibit si malah petumpang petong bolo lemak
0: oh larangan. Berarti si paling larang gini kan malah ditompang.
1: Malah ditompang.
0: Si paling muda.
1: Si paling muda gini tergantung dari anu nah. Bibitnya mau di gini muda. Memang si besar, kerajet. Si antara ke bibitnya
0: seperti itu. Ngingki, meter saya ke langkong.
1: Ngingki. Nalar muka. Saya pun bulan nyedin, gila jenep ojen.
0: Tan sambung-sambung ngocen.
1: Oh, pelan beda fan-fan RRI ya paling ngoning gila.
0: Tan japon kuncama geluduk mana beda rana beton gola. Kuncama arbes sekoni elang
1: pon. Berarti kan esapa?
0: Esapa?
1: Kamang lo malam ini mekasian suap.
0: Pak, sami mana bi. Kebedaan suap ketika sami dari rana beton gola juga.
1: Mun sampean pada ada suap.
0: Nengki mun nengkin tota suap.
1: Nengki mun luar.
0: Luar pedot. Gimpon nih selesai bingkeng.
1: Salam ada semua ada gajah-gajah pon-pon RRI
0: ini.
1: Salam kompakkan dari Mas
0: Laras, Laras Kadinto.
1: Masa Lili semoga menyusul sebenarnya Mas Kadi.
0: Amin.
1: Kita berpon-pon RRI mantere-mantere parena pada mantap Kadi.
0: Amin.
1: Mantap sekalian kong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dek Tretan Jeffrianto. Sekalangkong nepon dari kawasan Pamekasan. Tengki hampon apareng oning cukan arga-arga bibit beko. Nika bedet lo macem tengki. Kilo paipon pupus napa-napa amalati tompang aninka. Gila lastare namen beko cepot tanemena. Benyaipon petong ibu. Malar muka antetian apa tengki hatetia si sampurna yang ane kata menapakona malar moga sebunga ocon ingki mun beda ocon kini ka duni serakaring taning ane kengki malar moga suksesah terlancarah sampai molong deki hanya mabeko kini ka ki bingki ngatretan Jeffrianto beda pasira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting matur.
1: Waduh, latar matapong kujali.
0: Fen anyar masuk.
1: Engki.
0: Tak usah tanya kabar.
1: Engki, tak usah tanya kabar. Tak
0: usah, lastari gelapun.
1: Engki.
0: Antara tetap kabar dan saya.
1: Engki saya. Kipul kemas sekentingan jali.
0: Baca lilit ke murda jena.
1: Itu bawa seorang Pak Cisale. Ntar lagi rasa bonek lah cuma.
0: Leras gak dinto.
1: Kau bos sama nabi kingu dan ajak sale si sale lagi sale.
0: Mantap.
1: Mantap. Wah. Saya lagi siaran ni kejali.
0: Saya satu sepon ni kak pada ganggung.
1: Oh iki. Telepon dok norok lagi kejali. Iki puru bos. Kali bos kau bos sana kejali.
0: Norok bunti.
1: Iwan dan Celena, tuk matu-matu kekaren segala jali.
0: Laras, laras kadinto.
1: Isi pertama, lagu Indian dan bertugas sih. Isi mana bi Beleman, dengan api sama keparen selamat sampai lewat dengan
0: nyampe. Amin.
1: Isi kipuru pada Mas Jeffrey. Pada Mas Alif Pratama. Pada Pak Pangeran Bukabu sareng Pak Haji Burhan
0: gitu. Laras, laras kadinta.
1: Bupat Khor, kelek ke Cak Rasid. Abis kelek ke Dak Giling sih ini kejali. Mas Dewa Surai ini sarangan Bapak Kedua. Pak Sekjen kita sarang Mas Riki Anggara. Bade Pak Nor tak masuk, Pak Nor kita masuk ya.
0: Ada orang kemalai insya Allah masuk lah Starena.
1: Sur paling nama masuk jali.
0: Insya Allah.
1: Bada Dewi Iin. Satu aja lagi.
0: Engki.
1: Nekar si bingking soalnya waktu masa kone jali.
0: Laras, laras ke Dinda.
1: Engki. Kalau aku mau tanya lagi.
0: Siapa lagi kepon?
1: Ki ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking atretan Jeki Asmara pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Lakar mantep ongku Mas Halili.
0: Sarang si badan yang elenteng ki.
2: Badan elenteng Mas Halili.
0: Lantara tak usah tanya kabar boleh ki.
2: Ba, mengkapa rambu Mas Halili aja tanya ki.
0: Lastare pun gila.
2: Ki. Ki bon. Kendinya pada kenapa marina?
0: Ganggung.
2: Oke, Bon.
0: Kira noro aki, Was.
2: Kira nua, mentara noro aki penyat. Kira noro pesera.
0: Mi noro apas Jeki, sarang Jeffrianto.
2: Tebur, mentara noro penyat.
0: Menoro Jeffrianto, mi namena buko juga, bancin.
2: Oh, ikan je, mon buko sobung tak namen, mon capi. Ano na capi kura ba, ano po?
0: Oh, nga gini, kacapi lalap kisa.
2: Ki, capi rawit. Astaga. Ano kurwa?
0: Tak masuk pancuringan juga nama.
2: Okey, nama ni ganja.
0: Lastari panin.
2: Okey, mon kok ada pun ambu abit.
0: Okey, siapa nak par kena capi mangken vi?
2: Mon capi macam je beli sepiru, beli seano, ane kah?
0: Menabi Semira larangan. Berapa
2: lekor sekelilingnya ngaku lah.
0: Menabi Semira larangan apa pun tak.
2: Larangan.
0: Oh, larangan.
2: Ki, soalnya petusan ku lah.
0: Oh, petusan. Ki.
2: Ki, Bon. Salam, Ki.
0: Salam, Epon, Dapak Sera.
2: Si pertama, dekat Panjenengan. Selamat bertugas dan berdana sehat, Ki.
0: Amin.
2: Jukan berdeki, berutama, Reh. Jukan berdapak suni. Berdeparuk, berutama, Reh, juga. Jukan berde... Dewi, berde Jeffrianto buruh, berde Panor,
0: laras,
2: tak bisa Panor, di rumah.
0: Pola lastarena pancirengan alengki Panor kemana?
2: Ah, napa?
0: Pola lastarena pancirengan alengki
2: Panor. Oh, tahu, sana apa dan?
0: Alengki.
2: Juga, berde Pangeran Bukabu, Sarang Pak Kam Pak Pasir lagi.
0: Pak Pasir.
2: Truk.
0: Oh.
2: Pak Sakter boleh. Ada jenang apa ki?
0: Ada jenang ki pak.
2: Kita sebut sekurang.
0: Ki.
2: Kelengkung atas betulnya.
0: Saya boleh ke pak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng adratan Evi pada Pasir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tinggending Madura.
1: Lakar laman tepungku.
0: Asarang.
1: Asarang selebar jalan langsung boleh pak. Sabar bisa datang
0: boleh. Aduh, alhamdulillah. Asarang pak sabar si sabar si terus terus.
1: Enti masalili.
0: Saya panjenengan.
1: Saya gak disewa nabi masalili. Saya juga.
0: Alhamdulillah. Sami sarang sama panjenengan. Amin sami sami.
1: Masalah kendurian, rok-rok juga ni.
0: Thank you.
1: Malah ibu cepat. Si salam ada, si perjanto gila, si siaran, anu kakak.
0: Kakak.
1: Bagi si 50, bagi si 60 tu.
0: Thank you lah.
1: Si bagi si jahat marah, serang ada di Dewi, bagi Dewi.
0: Thank you.
1: Bagi jelaskan. Bagi umbu ang masa o. Bagi Pak Nur Kumala si. Si bagi Bupat Hor. Ibadah Pangeran Dua, ibadah Anwar, ibadah Jalan Umar Paru, ibadah Paru Kisma. I pon kita jenis ni.
0: Enki pasal.
1: Cepat saya budi malah tak ada ni.
0: Laras, laras, laras.
1: Kalau sekarang kau masih waktu nak jadi.
0: Siapa lagi pon?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang apa sahur pada Pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenting-kenting Madura. Mantap ongku. Dari Tanjah Lili.

0: Padang lagi.
1: Oke. Kudu
0: Alhamdulillah.
1: Sedo satos, kudu sedo satos, struktur.
0: Anu tergantung banyak niki.
1: Oke, tergantung banyak kecil.
0: Tergantung banyak tondunan lagi sagi.
1: Oke, banyak tondunan ki berlarangan.
0: Tondunan banyak pas jerajo larang pasti.
1: Oke, jerajo, ceng marling, kasar ceng nawan, pokok macam mendera. Mekasian kita ya morannya kan.
0: Oke.
1: Oke. Salam ki.
0: Oke, salam
1: lain.
0: Ngereng.
1: Salam ke pertama ke Toraki Dekaca Halili, selamat menjalankan tugas.
0: Thank you.
1: Juga kan deka Pak Sabar Ki Bro. Juga kan deka Pak Nur, sebab dan dengan kasihan juga. Dan nyono gabungnya. Juga kan deka Jeki Asmara, R&D, FB. Juga kan deka Sir Pak Yuni, Handayani. Dia kesetiaan nah Pan RRI. Salam kompaken sedaya.
0: Okey.
1: Akan kita boleh napaan?
0: Kentingannya boleh ganggung nih kak, sampun siap.
1: Oh, sekarang ganggung sambil lalu kok rokan surya.
0: Saya kini kak.
1: Okey, pak rokan surya pak.
0: King.
1: Jadi aki kopi sanga.
0: King pon.
1: Kita sekarang tong kita halil lagi.
0: Salam pon.
1: Yo, assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung, thank you atas lingkina Roni Sanjaya, Pak Saber, Evi, Jeki, Asmara, tertaga tingkuran juga Jeffrey Yanto. Ter satra sepon, gending, si satra sepon ini kak bode gending ganggung, si bodi kator, dek pangkulainya pon setuai jina, si selagi sepak, si kemiar saki, dalam acara ding gending matur. Nyereng, biar saki dimin arang sarang, gending ganggung.

0: sampun kabeh rasa gending sekaping 2 tangki gending genggung tangki sampun di wekdal salon tretan Jeffrianto Jeki Asmara Evi Pasaper Rory Sanjaya terjukenan tangki tretan tara para pemirsa saya bingung tretan Rory Sanjaya beri sapa pada sahabatan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Ding-ding Madura latar mantap ongku tretan.
0: Lataran mantap ongku tretan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dewa Surai ngampun lengki.
1: Mulai lagi tendang buat Evi.
0: Tendang bi Evi.
1: Aduh, kayangan tendang. Ada aku lu singkok mak. Paman Naving.
0: Aku lu.
1: Paman Dewa nak ada ageluduk.
0: Ageluduk.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kampuan alengki, tengki.
1: Tengki, Pak Tengki. Romai Pondi Prianto, Jiki Asmara.
0: Karnas Gerinto, Depepon.
1: Tengki, mantar muka kami sekarang sehat.
0: Amin.
1: Mani rohani sekarang sehat ekonomi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tengki, genting sebetika poter pon apa itu Pak?
0: Genting sepongkasan, beda genting kalpa muncil.
1: Aduh, mereka cocok-cocok kena Ali Pratama sarang Bapak Haji Hasim.
0: Alhamdulillah.
1: Ki insya Allah tidak tak pas akerboy.
0: Akerboy tak ketean marin ni kan.
1: Akerboy yang muka-muka Bapak Haji Kamarudin, sarang Bapak Haji Burhan,
0: Leras.
1: Sarang Mama Suzana Tanjung Bosok, Cuken Bojo, Mika Bebenor, Aisyah Sikmi, Tambak Sari.
0: Oh, Tambak Sari.
1: Itu kan telepon. Saya berdengi Kidi Raja.
0: Suci.
1: Oh, suci hati. Laku lupai.
0: Laku lupai, Pak Cendengan.
1: Ngereng. Kata aja, gimana?
0: Hengki.
1: Ngereng. Wassalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkengan teretan Dewa Surayeng. Bada Basira. Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Nur mulai berharap masuk juga.
2: Menara harap masuk sekali lebih mudik.
0: Alhamdulillah. Laras kadinta. Mulai kelak punya sing harapan ceringan Pak Nur dari ruang rindu katos mangken nek apa nalengki panjenengan.
2: Ampun iki. Ya gitu lah tau lah. Agabung mana ni ya? Mungkinnya rawa nyaman. Atau saya agabung lah. Pulang bulan ke kringking.
0: Kringking.
2: Kringking. Hitung lah. Mungkin lagi bawa boleh leh. Saya takkan tak bisa mana tak masuk.
0: Kringking.
2: Kringking. Kalau pelajaran.
0: Laras kerita.
2: Pikir tak pernah.
0: Tak pernah. Tak
2: masuk. Nira kasih sah.
0: Kringking.
2: Muni paksa masuk karena melebih budin. Thank you
0: benar.
2: Aduh. Tim kata Evi. Kedukannya nyaman masuk muni paling kecil.
0: Jeki juga
2: rindu ning ting-ting. Masuk melolo Jeki ini kecil.
0: Leras.
2: Si masuk sekalian nek mun kata buah-buah. Ampun. Maman, masa kaya bulan-bulan. Kipun salam, makasih Happy. Juga dekat Jeki, gabung di kapun Jeki.
0: Tak
2: tahu lagi Jeki, makan jadi tak ngening kan. Juga Dewa Surai, guru mudi juga.
0: Thank you.
2: Kepada melarat, kan yang tendang je. Kan yang tendang, kalah signal.
0: Kalah anu, kalah caca.
2: Kalah caca, thank you. Mun saya mangkat pada dia ada pada mangkat
0: ni. Pada.
2: Mak kata lawas saya perintah PC yang teragabung yang sudah tapi. Macam mentak yang gue teku tapi. Ampun.
0: Hengki.
2: Kata coplak ke tombola. Ini benda itu di tombolan kan.
0: Ah tombolan hengki.
2: Tapi kon tapi ini jangan kalah mengki. Tapi sepenting halo yang
0: ini kan
2: kan dia suci di pedisi di raja juga dia bunda Yuni Jeffrey tak ada kesenbungan Jeffrey
0: eh ano gila etaman bon.
2: Engki taman di bon.
0: Ki petong.
2: Mirang mirang gila.
0: Engki engki.
2: Tuken deka Abasuni, tuken deka Dewi si bude Eru Eru.
0: Laras.
2: Tuken deka Asep si bude Nengi Bengkal. Tuken deka Umbuang ada gabungan pada popale yang pada tanganin masuk. Kende Pangeran Bukabu deka Pak Ketua Hendra Cipta salam sehat ter salam hormat.
0: Amin amin.
2: Engki pun saya kajin tu sao, engki betul nak motor sekarang kong jadi.
0: Telefon, buat nurga malah.
2: Cici seneng nak mengirang lagi sambian setian penyiar.
0: Alhamdulillah. Motor sekarang kong, motor sekarang kong.
2: Kiwan langkong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong teh kita teratan Pak Nur Kumala. Hebing kenge Pak Nur Kumala. Bade basira. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abasan.
0: Abasuni.
3: Engki.
0: Alengki pole mandala.
3: Alhamdulillah. Sana saya lestaran Pak Nur kadenta.
0: Kita pan punah.
3: Engki saat dokter. Akuan sami-sami kekeli sami-sami saya. Kikare salam saya kira kita lestar eh. Kita ada Pak Nur, ada Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim tukang kecung. Bodok Kim, mampun. Malah aku putus boy panjenengan. Kipun, kasoan dak teretan Abah Suni. Sekarang kau nepon dari kawasan Mandala Rubaru. Thank you atas linkin panjenengan. Nikah sabab apa? Thank you sinyal nih kau mungkin. Engki bingkeng teretan Abah Suni mampung pada baktoh. Thank you mas ke sekoni. Paten kalau badinya apa? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Eh rasa ini sarang Pak Nur Kumala nih Kak Pon Alengki. Alengki nih Kak Pon Pak Nur.
4: Alhamdulillah.
0: Sekalang kone pun dari Marengan nih Kak Pon Alengki Pak Nur Kumala. Beda omboan.
4: Ya Pak Nur Kumala matur sekalang kone. Jadi semalam juga gelap. Pak Sabar juga.
0: Pak Sabar. Oke.
4: Dosa-dosa sekarang semuanya bunda wasallam tak nyobjang
0: apa. Sobung menabi bunda pator.
4: Oke.
0: Sobung kian.
4: Oke. Semua juga sobung juga.
0: Sobung.
4: Tapi yang penting tidak nanda buka buk muka-muka setuju.
0: Setuju nah. Amin.
4: Kung penyerah.
0: Amin amin om. Sami-sami om, sami-sami om.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng nggak om boang, saya keng bingkeng berpasiran yang ngas.
3: Terus lagi nasehat nggak info.
0: Aduh mak putus malolo bah.
3: Aduh, itu abang berkontek.
0: Tambang, jangan pas putus. Kikifuru,
3: pada Om Fuad, pada Pangeran Bukabu. Perjukan Maisa Jenar, perjukan Abah Halim. Ketoing, kesepar, kebungkel kat itu. Terbeda Asep. Tidak kesedihan jangan bisa, tidak terkecuali. Tidak kesampean cik kelangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong juga. Thank you, teretan Abah Suni. Saya kelangkong nepon dari Mandala Rubaru. Sampun putus kipur. Thank you, ampun asampung boleh. Tantana Abah Suni, Om Boang, Pak Nur Kumala, tertaka tinggalan cekan Dewa Surayeng sempone sapah sarang buatan kalau ni kak sepongkasan malam mangken dalam acara ding kending matura sekelarasan malam mangken seki belum kebagian insyaallah laku malam bisa apangki pole tengki alengki pole tantana dalam acara sesami tantana dalam acara ding kending matura yang libatin yang 107.3 FM RRI Sumenep tertaka tinggalan cekan yang libatin yang aplikasi RRI Digital gending sepongkasan malam mangken sepedikator dek panggilan pon setejena gending kolpo moncil sepedikator dek panggilan pon.

Inspirasi pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang pastinya kali ini memasuki di sebelum malam ini akan menemani malam Anda juga. Yang pastinya akan nanti di 3 jam 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di 101.3 MHz dan juga di RRI Digital. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semua aja.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini, dan sekaligus Ishak yang bertugas dari ruang keranda. Dan tetap semangat dan selalu stay tune di manapun kalian berada, tentunya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program di hari ini, tepat di hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sampang ya, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Menjelut Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka. Dan pendengar senantiasa sekali kembali ya, Ishak menemani hadir di pagi kali ini. Tentunya di program Sampang pagi ini. Seperti biasa pendengar, di jam 5 ini hingga 1 jam kita akan mendengarkan program Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 10 yang akan hadir menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, nanti selepas di jam 6 kita akan mendengarkan kembali sebuah program yang dimana di Berita Pagi. Tentunya program tersebut akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten ke ruang dengar Anda di Berita Pagi. Dan selepas Berita Pagi kita akan kembali menemani ke ruang dengar Anda dengan berbagai program lokal yang hadir menemani ke ruang dengar Anda, tentunya di Sampang pagi ini. Dan selepas itu pendengar, tepat di jam 7 kita akan hadirkan sebuah program berita nasional, ini mana akan hadir ke ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dari penjuru Indonesia di berita nasional yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, selamat mengikuti di program di Sampang Pagi, yang dimana program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 10 ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI, semangat pagi, dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Malang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Nah, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Sekar Wilno 10 Jatim di edisi hari ini 15 Mei 2026.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti yang akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar, beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji, berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda, silahkan untuk berbicara, kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah. Namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang dua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081-555-600-915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081-555-600-915. Hadir di studio kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya, Ustadz?
3: Alhamdulillah. Sedikit flu.
1: Iya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustadz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin, ya.
1: Ustadz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo ya, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para pendengar RRI Malang Fesil yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodim Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasid dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bilhaji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Wa'adzin wahai Ibrahim, panggillah finnasi manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, akan datang manusia kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamin, dan akan menaiki unta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transportasi pada saat itu adalah unta. Ya'tina min kulli fajnamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang keterangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudahlah, sangat panggil, nanti saya yang akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah, ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim manggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa laul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut, yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
4: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Lah bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diure dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa selamanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah
4: dan pendengar yang saya hormati. Visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat. Bukan hanya taat toh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Misinya adalah memampukan diri, pasangan, keturunan, dan keluarga. Dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhbibkumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, maha pengampun. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha
5: untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan sama haji? Setiap malam ada yang berbondong-bondong masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali.
6: Deh.
5: Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu, bukan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemabruran. Tapi kalau menjaga kemabruran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah, tetesan air mata tidak bisa terbendung. Masya Allah, kapan kita bisa meneteskan air mata di masjidnya kita sendiri? Saya kembali, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkum.

mengendalikan dunia, tapi hati kita justru dikendalikan oleh dunia. Yang merusak amal juga sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan berbuat zalim yang tak henti-hentinya. Seperti yang tersebut di dalam hadis Dailami. Sehingga amal ibadah kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah sudah muring-muring dan sebagainya. Nyuwun sewu, saya biasa dipanggil langsung namanya. Pavit-pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya larang-larang kok oleh haji apa manek plus dan VIP ngono. Kok gak mau menghormati saya, ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita harus dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, enggak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia, karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia, sehingga inginnya hanya dilem oleh menungso, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sa. Soleh dan salah itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li ghulaimin yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma abuhuma sholiha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ, di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, di bawahnya ada harta-harta
yang sangat bermanfaat.

0: untuk anak yatim tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh, keturunan kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di dalam reposisi kehampaan kita yang kita kaji menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang barokah, yang bermanfaat. Khairunas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu Mas Arga. Nah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik pada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang memberi petunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat. Sampai sholatnya yang benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini. Dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus, terus dan terus, terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Okay. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arga, basyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya, tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan, eman. Diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri kita ini sebagai apa, sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita itu sebagai apa? Itu harus sadar. Sadar. Saya pun menyadari sebagai penceramah. Saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan betul dan tidak. Saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Ya. Sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak. Enak. Sehingga tidak ngerepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai sing bawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Gak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya gak nutu, ya gak pas. Ya gak harus sadar diri kan. Mas Arga katanya nyuwun sewu. Saya minta gajinya 1 bulan 10 juta. Sopo sing gaji. Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyuwun sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
1: Jay, baik, siap. Ya. Ustadz, cekap G untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
1: Maki kalau ada tambahan kita sambung dalam closing statement, G, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini, Ustadz, lewat WA call di 0815556915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum, Bu Siti Rahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, Ibu.
3: Saya Bu Siti Rahmi dari pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Sidoarjo.
1: Oke, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
3: Terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dan ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke, ya.
3: Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan hati mabrur? Gimana cara menjaga hati mabrur agar berdampak selamanya atau tanda hati mabrur yang bertahan lama?
1: Baik.
3: Sekian dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri haji mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Monggo. Oh iya. Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya.
1: Nggih.
0: Masyaallah. Pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi bermasyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak, tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya, adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya, sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablum minallah, dan interaksi kepada manusia hablum minannas. Nyuwun sewu, kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng jadi ora kereng. Yang tadinya loman tambah loman. Yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat, maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat.
1: Nggih.
0: Nyuwun sewu. Kehidupan kita terutama di kota-kota Kadang kan saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, saman kenal dengan ini? Satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan gara-gara kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di masjid taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20 ribu, ya harus nambah dong 50 ribu. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangune 2000 umpomo, ya harus 5 ribu. Kalau sudah haji biasanya bak sebelum haji 5 ribu, ya harus bawanya 10 ribu. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
1: Baik nilai, jumlah, dan kehusyuan tadi ya, Ustaz.
0: Kalau masalah kehusyuan, itu orang itu harus memang belajar. Belajar. Gak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar. Harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan. Tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, Subhana rabbikal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat masya Allah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kehusyuan. Ada salah satu cara. Nyuwun sewu tambahan. Bagaimana agar kehusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fardhudzuhri lillahi ta'ala. Tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusus, ingat bahwa sholat kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
1: Baik, siap.
0: Di samping kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
1: Baik, ya. Ustaz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915. Ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Irwan, silakan, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
1: Betul, jauh di mata, dekat di hati ya, Pak. Monggo bersama Ustaz Hafidz ini, Pak Irwan.
4: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
4: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama ya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini. Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan, penuh jemaah yang dirugikan kan, oleh pihak instansi tersebut. Nah, mudah-mudahnya harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi terulang banyak dan dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya. Ya, seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan? Itu kan harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga, bukan calon jemaah haji juga, bukan pernah umroh juga, Pak, 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga di sini. Nah, bagaimana itu mengetahui dari Pak Ustaz tentang sedang dipegang oleh Kementerian, menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya, Ustaz.
0: Pak Irwan di Bandung, itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah, sejarah untuk mencapai suatu kebaikan, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa, itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan sebagainya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah, tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus lo tanya, kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. saya ingin mabur. Tentang bagaimana perilaku kemaburan tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing. Individu masing-masing tidak boleh di di kebiok uyasa semuanya asin, nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya yakin semuanya mabrur.
1: Amin.
0: Karena di situ ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa merentek,
1: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka ini baru belajar sholat tidak diterima sholatnya, ya enggak. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemabruran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sudahlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Iman. Terima kasih Bapak Dom.
1: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini, Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini, Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya gak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya. Tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu enggak masalah. Yang penting cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge, Mas Arga ya, melaksanakan tawaf dan berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak.
1: Masya Allah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tiap tahun, dibawa ke Arafah, dia tidak sadar sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai, dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah, maka dia termasuk haji. Karena dia datang di Arafah bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu, tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Arafah, dia foto bersama dengan keluarga, nggak masalah kalau saya. Ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Jadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Arafah tidur, toh. Yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih wiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur kalau di Arafah. Apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja, boleh aja. Ya, jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh sholat sama tidur? Gak boleh. Gak boleh. Ya, ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus, ya boleh. Ya, saat ini mulai setelah sholat subuh ya, tidur. Bangun sholat duhur. Tidur lagi, bangun sholat asar. Terus tidur lagi, maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yuk kebangetan menurut ya. Ada orang haji di sana ya, hanya selfie tok ya. Sah atau tidak? Soal menisarakan rukunya sah. Tapi yuk kebangetan gitu ya. Ya.
1: Baik, Ustaz tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
0: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya, sesuatu kemabruran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Itu artinya sombong. Sombong kan sangat luas. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, sudah haji, ayo jaga mabrurnya. Kalau bisa, kalau berani.
1: Baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, ya. Menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih Ustaz? Gitu.
0: Ya, menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artinya secara fisik, secara dohir, secara ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu, orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampai yang tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, wis kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar, itu nggak masalah. Itu namanya ada nilai perjuangannya. Tapi kalau dengar ikut lihat ngeromor ke gerebek polisi, loh Pak Haji kok ketegel polisi. Makanya artinya sesuatu yang fasik yang jelek-jelek jangan kita dekati dan jangan kita lakukan.
1: Baik.
0: Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Ngomongnya kudu hati-hati. Sing biasane eso-eso mang sego pincuk ngono ya omongane ya dilangkan. Hari-hari.
1: Baik. Ustaz, terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, meraih mabrur haji selamanya, apa yang ingin dipesankan kepada para pendengar ini Ustaz? Lebih-lebih para pendengar akan punya rencana begitu melaksanakan ibadah haji insyaallah di tahun-tahun selanjutnya ini. Monggo.
0: Terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kami mengimbau marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Minimal seperti yang Pak Irwan dari Bandung tadi sudah merasakan umroh. Marilah kita rubah kehidupan kita. Baik hablu minallahnya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Karena cara itulah sebagai suatu cara yang akan menjaga kemabruran kita sampai akhir hayatnya. Karena apa? Tujuan kita di dunia ini yang cita-citanya pasti adalah husnul khotimah. Tidak ada manusia pun yang beriman kepada Allah yang tidak mengharapkan untuk husnul khotimah. Makanya dengan kemabruran itu yang sudah dijanjikan, laisalahul jaza ilal jannah, tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya atau balasannya kecuali surga. Surga itulah sesuatu yang kita harapkan dengan ibadah haji ini.
1: Baik.
0: Terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kurang fasihnya, kami Al-Fakir Hafiz Mutaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu dan di dalam suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara Pagi disampaikan beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang, Ustaz Hafidz Murtaji dengan topik meraih mabrur haji selamanya. Mudah-mudahan Tausiah Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola.
2: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, tutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, ASKA PSSI terus memperkuat pembinaan usia dini guna mencetak pemain profesional asal Kabupaten Sumenep di tengah euforia Piala Dunia 2026 yang membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Tagu Arofandrian melaporkan.
3: Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan, atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia ini juga dapat mendorong peningkatan sportivitas, persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah. Ia menjelaskan, ASKA PSSI Sumenep saat ini terus aktif mengembangkan kompetisi sepak bola usia dini sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Sejumlah kompetisi yang rutin digelar diantaranya kelompok usia U13, U15 hingga turnamen antar pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, berbagai kompetisi tersebut bukan hanya menjadi ajang mencari juara, namun sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit pemain potensial yang nantinya akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu berkembang menjadi pemain profesional.
1: Dan ajang sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola serta meningkatkan semangat sportivitas, persatuan, dan prestasi. Dalam hal ini, ASKA PSSI Sumenep aktif mengembangkan kompetisi usia dini seperti U13, U15, dan turnamen antar belajar yang sedang kita laksanakan.
3: Pihaknya berharap melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, ke depan akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Kabupaten Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Demam Piala Dunia 2026 memicu lonjakan tren fan football. Alvin Wari melaporkan.
4: Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football, kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas fan football HNFC, Feki Jiro, menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jejaring sosial.
5: Jadi gini mas, pertandingan fan football kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fan football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan emosional.
4: Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisakan beberapa pekan, tren fan football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat pada peringatan efek Piala Dunia terhadap sepak bola.
6: Saya Kuska Ong di Sumenep. Adanya Piala Dunia membuat orang menjadi semakin melek dengan dunia sepak bola. Juga sudah banyak melahirkan pemain bintang sepak bola muda yang kemudian menginspirasi banyak anak muda kita untuk bercita-cita menjadi atlet atau pemain sepak bola. Nah, tak kalah pentingnya, efek dari Piala Dunia bagi olahraga remaja saat ini perkembangannya sangat pesat.
7: Saya Sahlan di Kalianget. Dalam sepak bola, terutama sepak bola Piala Dunia, menurut saya banyak nilai yang bisa dipelajari dan menjadi inspirasi kehidupan sehari-hari, terutama terhadap tren olahraga remaja.
8: Saya Muhammad Yanto di Sumenep. Efek dari perhelatan Piala Dunia, menurut saya Piala Dunia menjadi momentum untuk memotivasi generasi muda, terutama untuk para Gen Z, termotivasi untuk menekuni dunia olahraga sebagai alternatif investasi di masa depan. Piala Dunia menurut saya olahraga yang memiliki banyak dampak paling besar, terutama jadi motivasi untuk anak muda.

0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu sudah ditutup sejak tahun lalu. Akibatnya, lalu lintas hewan kurban jalur darat kini tidak tanpa pengawasan langsung. Pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan peternak. Berikut laporan Miftahul Umar.
1: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga.
2: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, karantina di Simpang 4 Petapan Akses Suramadu, Sisi Madura sudah tidak beroperasi. Dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan. Sehingga di Akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan, sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
1: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumenep misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
2: Terpisah pemilik kandang Abdi Farm Syahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan.
3: Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen. Kita sadar bahwa sapi ini harus memiliki identitas menghindari tindakan kriminalitas karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
2: Kata Syahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban, dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
4: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
5: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
4: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Pemkab Sampang dan Universitas Trunojoyo Madura terus memperkuat sinergi dalam memperjuangkan Pangeran Trunojoyo menjadi pahlawan nasional. Khairul Umam melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama Universitas Trunojoyo Madura. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakap Sampang, Sudarmanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah persyaratan seperti seminar nasional, penyusunan naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya.
7: Mungkin saya akan rencana Senin depan ke UTM. Jadi, Bapak Samad mendukung usulan itu nanti yang di depan UTM-nya, peneguhan pahlawan sebenarnya kemauan politik pemerintah. Artinya kalau pemerintah di atas sudah oke, tidak begitu sulit, Pak. Tapi kalau pemerintah pusat belum merekomendasikan atau tidak ada unsur politisnya agak berat gitu Pak. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau sehingga kita tinggal melengkapi untuk pengusulan seminar nasional, membuat naskah akademik dan sebagainya itu.
6: Sebelumnya, Universitas Trunojoyo Madura melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Sampang guna memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah terkait pengusulan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sampang dan UTM menargetkan seluruh persyaratan pengusulan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional dapat rampung pada akhir tahun 2026 ini. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar pemirsa, sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
9: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat?
10: Yang sakit ada 2.
9: Kapan pemberitahuan kepada pemerintah tidak berangkat? Tidak berangkat karena kondisi?
10: 2 hari sebelumnya.
9: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
10: Menunda.
8: Ia mengatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya, sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Dua siswa SMA N1 Gayam akan mewakili Kabupaten Sumenep ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, cabang olahraga pencaksilat tingkat SMA, SMK, MA ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
1: SMA Negeri 1 Gayam mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN cabang olahraga pencaksilat tingkat SMA, SMK, MA Kabupaten Sumenep tahun 2026. Dua atlet sekolah tersebut dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif pada seleksi di Gor Indoor KONI Sumenep. Kedua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang pada juri mendatang tersebut adalah Iklil Kufron Afandi di kategori putra dan Faranisha Septia Wulandari di kategori putri. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di ujung timur Pulau Madura. Ketua pertandingan seleksi O2SN Pencaksilat Sumenep yang juga guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir, menyatakan bahwa persaingan tahun ini tergolong sangat ketat karena diikuti oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai sekolah.
2: Yang menjadi penentu kemenangan adalah peringkat tertinggi di seni gitu. Maka akhirnya SMA Gayam dapat berangkat menjadi perwakilan Sumenep karena poinnya 80 karena seninya juara 1. Sementara SMA 2 peringkat 3 seni itu menjadi juara 2 karena dia kalah di nilai seni meskipun di kategori tanding poinnya 40 juara 1. Harapannya tentu ini dapat memperbaiki peringkat Kabupaten Sumenep. Tahun kemarin pencaksilat hanya sampai di babak final ya, karena pool ya, steam pool. Dan kemarin tuh hanya satu nomor.
1: Nawir menambahkan, capaian ini merupakan buah dari kedisiplinan dan latihan rutin yang dijalani para siswa di sekolah. Selain pencaksilat, O2SN tahun ini juga mempertandingkan cabang olahraga atletik, renang, dan panjat tebing sebagai wadah pengembangan mental serta sportivitas pelajar. SMA Negeri 1 Gayam kini tengah fokus mempersiapkan fisik dan mental kedua atlet tersebut agar mampu bersaing maksimal di level provinsi. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengasah kemampuan di bidang non-akademik guna mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih luas.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, saatnya Sumedap pagi ini menemani Anda mendengar dan tentu dengan berbagai informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Ini kesempatan juga bagi Anda bisa saling sharing info ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3345-101 dan tentu pendengar. Saya perlu update dulu untuk informasi cuaca hari ini. Di beberapa wilayah di Madura ya, untuk di Sumenep. Perakiraan cuaca Jumat 15 Mei 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Bruno Joyo yang sudah siap lewat pemaparannya bersama Pak Zaki.
3: Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Jumat 15 Mei 2026. Secara umum, hari ini diperkirakan cerah pada pagi hari, kemudian

0: Kemudian cerah berawan mulai siang hingga malam hari. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 69 hingga 94%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut dan nelayan, dihimbau mewaspadai potensi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat terjadi di perairan Masa Lembu. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, serta tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stametstriptronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Baik, terima kasih Pak Zaki atas informasinya ya, Observer BMKG Trunojoyo. Dan untuk tiga kabupaten lainnya mendengar seperti di Pamekasan, perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk cuaca hari ini di Pamekasan, beberapa wilayahnya udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 63 hingga 96%. Sampang juga demikian, perkiraan udara kabur. Bangkalan ternyata juga perkiraan BMKG beberapa wilayahnya udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 99%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pagi ini pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Di Sumenep, pantauan dari Pasar Anom Baru untuk hari ini, seperti beras yang premium di Rp14.600 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogramnya, untuk minyak goreng yang curah per kilogram Rp21.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru mendengar daging sapi Rp130, daging ayam ras Rp40.000, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Telur ayam ras masih di Rp27.000 pendengar, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogramnya. Kemudian untuk harga cabai di Pasar Anom Baru hari ini, cabai merah besar Rp55.000, sedangkan cabai rawitnya Rp75.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp40.000, sedangkan bawang putih Rp27.000. Untuk sayur mayur mendengar di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp14.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk harga beberapa bahan-bahan pokok pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Informasinya, saya update di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar, daging,
2: ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono